0: ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir kebulan dan lalu hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara. Dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
1: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
2: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
1: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RR Report 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung standbut dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan

0: ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan, selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
1: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Jasa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
0: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SBPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.

0: informasi yang disampaikan Syariful Alam.
1: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jamaah sendiri tidak pernah komplain.
2: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Arjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
1: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara, sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhag bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara, dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
2: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
3: Ya, alhamdulillah dari hari pertama saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas untuk negara Indonesia.
2: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina.
5: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
4: Ya, benar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31, dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini. Dan bila berjalan dengan lancar, akan tiba pada 19 Mei pagi, waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta, dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari, waktu Indonesia, dan tiba pada siang, waktu Arab Saudi. Dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, Setia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
6: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Mekah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan, sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
7: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Dalam ini dan pahala, suatu kali kita mendorong jemaah haji ini ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat sholat pahala, juga mendapat sholat 1000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
6: Kemenhub Skembu berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Skembu, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Dompu saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Pak Izin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan.

0: Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsina di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
1: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action?
0: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
2: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan

0: dan jasa, dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga dengan kepala subbagian kelengkapan militer.
1: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
2: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi pada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
1: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
2: tentu
1: Indonesia.
2: Tentu saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
3: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
4: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesel itu poin catatan penting tadi, katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
5: Saya Praya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini, karena sebenarnya sebagai masyarakat saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan, narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya saya sebenarnya milih

untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya. Rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik. Dan itu jadi rasanya hambar gitu, gak bikin manis juga, gak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya. Rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.

0: editorial.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi, modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Olahraga, bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 assist, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.kadari.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah, ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.

saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skor Wheel 17 Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Ya baik, terima kasih pendengar Anda bersama kami di Kabar Aceh untuk edisi hari ini 18 Mei di hari Senin ya. Dan tentunya juga kita telah terhubung bersama rekan-rekan Korwil 17 Aceh dari Melabo, Losmawe, Takengon dan juga Sabang serta Singkil kita masih nantikan ya. Namun sebelum kita ke rekan-rekan Korwil 17, kita ikuti terlebih dahulu pendengar informasi cuaca di pagi ini bersama BMKG Bulamintang Aceh Besar yang akan dilaporkan oleh perakirawan Miftahul Jannah. Assalamualaikum Kak Miftahul Jannah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya Kak? Sehat?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, silakan laporan Anda terkait dengan informasi cuaca di wilayah Aceh hari ini, Kak.
1: Ya baik, selamat pagi sobat BMKG mendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di Senin 18 Mei 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca di wilayah Aceh diperkirakan berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk wilayah Aceh Timur dan Aceh Tenggara dan juga Aceh Kuning. Kemudian pada siang hingga sore hari kami perkirakan secara umum berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk wilayah pesisir barat, pesisir selatan, kemudian wilayah tengah Aceh, kemudian wilayah timur Aceh. Untuk selanjutnya pada malam hingga dini hari kami perkirakan cerah berawan hingga berawan dengan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang untuk wilayah Aceh Tenggara, Aceh Selatan dan juga Aceh Tenggara. Kemudian untuk angin umumnya bertiup dari arah barat daya hingga timur dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 30 km per jam. Masih perlu diwaspadai adanya potensi angin kencang dengan kecepatan di atas 35 km per jam untuk wilayah pesisir Aceh, Banda Aceh, Sabang, dan sekitarnya. Kemudian untuk suhu udara secara umum berkisar antara 24 sampai dengan 34 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 58 sampai dengan 95%. Kemudian untuk wilayah tengah Aceh, suhu udara berkisar antara 16 sampai dengan 28 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 65 sampai dengan 100%. Untuk selanjutnya, tinggi gelombang sendiri untuk wilayah Aceh itu tinggi gelombangnya berkisar antara 1,25 sampai dengan 2,5 meter. Yang termasuk dalam kategori sedang. Kemudian selanjutnya titik panas sendiri hingga dini hari tadi terpantau terdapat tiga titik panas untuk wilayah Aceh Tengah dan juga Aceh Besar.
0: Baik, ya kami tahu jangan jadi secara umum memang cuacanya cukup dinamis ya untuk hari ini. Mungkin himbauannya juga nih dengan kondisi cuaca seperti ini bagi masyarakat, silakan Kak.
1: Ya, baik, untuk masyarakat yang dapat menghimbau agar selalu waspada dan tetap berhati-hati karena masih adanya potensi hujan dan juga angin kencang untuk wilayah Aceh, sehingga saat beraktivitas di luar ruangan agar selalu berhati-hati terutama saat berkendara. Kemudian masih perlu diwaspadai masih adanya potensi bencana hidrometeorologi baik angin kencang dan banjir maupun tanah longsor seperti wilayah Aceh gitu.
0: Baik, terima kasih Kak Miftahul Jannah atas informasi cuaca di pagi ini. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, itu dia mendengar informasi cuaca dari BMKG Bulamintang Aceh Besar yang telah dilaporkan oleh perakirawan Miftahul Jannah. Semoga bermanfaat untuk Anda di kesempatan hari ini. Kita langsung sapa rekan-rekan Korwil 17 yang telah tergabung melalui virtual Zoom di pagi ini. Ada Losmawe, ada Kak Nanda ya, ada Bang Fadil juga dari Melabu, ada Bang Fazri juga dari Takengon, ada Rizka di Sabang dan juga Kak Naya di Aceh Singkil. Kita langsung absen satu-satu dulu dari sebelah saya ya. Ada Kak Nanda di Losmawe ya. Assalamualaikum Kak Nanda.
2: Ya, waalaikumsalam Bang Rifki.
0: Siap, kabarnya gimana Kak?
2: Alhamdulillah baik. Bang Rifki gimana kabarnya?
0: Ya alhamdulillah baik. Cuaca di pagi di sini agak apa ya, berawan ya kita bilangnya.
2: Losmawe hujan nih.
0: Oh hujan.
2: Baru aja reda.
0: Siap, aman ya. Silakan untuk informasinya di Losmawe Kak.
2: Baik, Baik, dari Lok Sumawe dapat saya informasikan ini ada sebuah informasi mengenai kepersertaan BPJS. Haji Uma mendesak mencabut aturan dan keluarkan instruksi gubernur. Dan sebagai informasi, kemarin Haji Uma atau Sudirman ya, Bapak Haji Sudirman, anggota DPD RI asal Aceh, berkunjung ke RRI Lok Sumawe sebagai narasumber dalam acara press conference atau doorstop untuk UKW RRI Lok Sumawe. Jadi ini beliau mengatakan terkait dengan polemik JKA. Anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau yang kerap disapa Haji Uma, menyoroti tajam sengkarut validasi data kepersertaan BPJS Kesehatan di Aceh. Polemik ini dinilai telah menggerus hak-hak masyarakat miskin untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis dari pemerintah. Hal tersebut disampaikan Haji Uma dalam sesi konferensi pers di hadapan para peserta UKWR jenjang muda angkatan 35 RRI Lok Sumawe. Menurut Haji Uma, polemik ini bermula dari asumsi pemerintah bahwa ada sekitar 1 juta jiwa dari total penduduk Aceh yang harus dikeluarkan dari skema BPJS gratis dan dialihkan ke BPJS mandiri. Pemerintah kemudian menggunakan indikator ekonomi berbasis data desil dari Kementerian Sosial. Namun fakta di lapangan menurutnya justru berbanding terbalik akibat buruknya metode penyerapan data tunggal APBN yang bersumber dari BPJS itu sendiri. Jadi menurut Haji Uma bahwa masyarakat miskin yang notabene tidak memiliki kekayaan yang lebih tiba-tiba masuk ke desil 8+, dan desil 8+ itu barometernya yang berpendapatan 8 juta rupiah ke atas, dan ini menurutnya sangat bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Dan Haji Uma juga mengungkapkan salah satu pemicu kacaunya data ini adalah proses rekrutmen petugas pendataan di lapangan yang menggunakan jasa pihak ketiga dengan melibatkan orang-orang yang kurang kompeten. Akibatnya kecakapan dan verifikasi data di lapangan menjadi lemah. Selain itu, status administrasi kependudukan juga memicu dilema menurut Haji Uma. Banyak warga miskin yang menuliskan pekerjaan mereka sebagai wira swasta di kolom identitas karena ketidaktahuan mereka. Dan hal ini secara otomatis membuat sistem mengkategorikan wira swasta ini ke dalam kelompok masyarakat mampu atau desil 8+. Dan menurut Haji Uma ini harus lebih disosialisasikan kembali. Beliau mengingatkan juga para kepala daerah di Aceh agar tidak sembarangan mengeluarkan pernyataan atau kebijakan tanpa dasar hukum yang kuat dalam mengatasi pasien yang kepersertaannya kadaluarsa atau bermasalah. Dan sebagai jalan keluar yang konkret dan tidak melanggar hukum, Haji Uma menawarkan dua metode taktis kepada pemerintah daerah, yaitu yang pertama mencabut aturan lama dan menerbitkan instruksi gubernur atau Inggub. Pemerintah didesak mencabut peraturan yang menjadi polemik saat ini, yaitu peraturan nomor 2 tahun 2026, peraturan gubernur, dan menerbitkan instruksi gubernur sebagai jaminan hukum sementara agar tidak terjadi kekosongan hukum. Penerapan sistem reimburse atau pencocokan data 3 bulan melalui instruksi tersebut, pemerintah diberi waktu selama 3 bulan untuk melakukan pembenahan dan pencocokan data yang secara masif. Dan selama masa transisi 3 bulan tersebut, klaim pengobatan masyarakat dibayar menggunakan sistem reimburse. Ini menurut usulan dari Haji Uma. Agar sistem ini aman dari penyalahgunaan, pemerintah dapat menggunakan bargaining berupa surat keterangan pengakuan dari kepala desa atau geci yang menyatakan bahwa pasien tersebut benar-benar merupakan warga miskin. Demikian Bang Rifki, sebuah informasi yang bisa Nanda sampaikan dari Lok Sumawe terkait dengan Haji Uma yang mendesak supaya Pergub nomor 2 tahun 2026 dicabut dan digantikan dengan instruksi gubernur yang lebih dianggap pro terhadap rakyat.
0: Oke. Demikian. Baik, terima kasih Kak Nanda, dan juga semoga kita harapkan keluar hasil terbaik ya terkait dengan kondisi ini. Oke, terima kasih. Kita langsung ke sebelahnya ada Bung Fadil. Assalamualaikum Bung Fadil.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rifki.
0: Baik, gimana kabarnya Bang dari Bumi Teguh Umar?
3: Alhamdulillah sehat,
0: Pak. Alhamdulillah. Oke, untuk informasinya nih Bang Fadil dari Melabuh, mungkin volumenya bisa sedikit dibesarkan.
3: Oke, sudah terdengar jelas, Pak?
0: Ya. Oke. Silakan, Bang.
3: Pendengar, satu informasi akan kami hadirkan di program Kabar Aceh edisi siar hari ini Senin 18 Mei 2026. Namun untuk sebelum kita akan menghadirkan satu informasi untuk cuaca di Muabo cukup cerah ya. Sudah beberapa hari terakhir kita tidak mengalami hujan dan juga kita juga meminta agar para warga untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Dan satu informasi kami hadirkan di program Kabar Aceh di siang hari ini, Wali Nanggro dorong percepatan pembangunan rumah sakit regional Muabo. Wali Nanggro Aceh Malik Mahmud Al-Haitar berkomitmen mendorong percepatan penyelesaian pembangunan rumah sakit regional di Kabupaten Aceh Barat. Komitmen tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan ke gedung rumah sakit itu pada Minggu 17 Mei 2026 kemarin. Dalam kunjungan tersebut, Malik Mahmud didampingi Bupati Aceh Barat, Tarmizi SPMM, manajemen RSUD Cunyadin, serta sejumlah satuan kerja perangkat kabupaten terkait. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung progres pembangunan rumah sakit yang hingga kini belum rampung sepenuhnya. Malik Mahmud juga mengatakan, pihaknya akan mengupayakan dukungan dari pemerintah pusat agar pembangunan rumah sakit tersebut dapat segera diselesaikan. Ia juga akan berencana bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto guna menyampaikan persoalan tersebut. Dirinya juga mengaku bangga terhadap pembangunan rumah sakit regional Muabo yang dinilai memiliki kualitas bangunan yang desain yang baik. Namun demikian, ia juga menyampaikan kecewaannya terhadap lambannya progres pembangunan rumah sakit tersebut. Menurutnya, anggaran yang telah dikucurkan oleh pemerintah selama ini akan terbilang sia-sia apabila pembangunan rumah sakit itu tidak segera dituntaskan. Karena itu, ia juga meminta seluruh pihak terkait untuk bersama-sama mendorong percepatan penyelesaian proyek tersebut. Selain melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, Malik Mahmud juga mengajak masyarakat Aceh Barat untuk turut mendoakan kelancaran pembangunan rumah sakit itu. Dirinya juga berharap seluruh proses penyelesaian pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dengan alur pemerintah. Pada kesempatan itu, Malik Mahmud juga meminta pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk menyiapkan video dokumentasi perjalanan pembangunan rumah sakit regional Muabo. Video tersebut nantinya akan diserahkan langsung oleh dirinya kepada Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Prabowo Subianto dalam pertemuan yang direncanakan dalam waktu dekat. Wali Nanggro juga memuji desain dan detail konstruksi rumah sakit regional Muabo yang dinilai sangat baik. Ia juga menyebutkan desain rumah sakit itu tidak kalah dengan bangunan rumah sakit di Eropa dan juga menjadi salah satu terbaik di Asia Tenggara. Lebih lanjut, Malik Mahmud berharap rumah sakit itu juga nantinya akan dapat menjadi pusat rujukan kesehatan bagi masyarakat wilayah Barat Selatan Aceh. Dirinya juga berharap pembangunan rumah sakit tersebut dapat diselesaikan sesuai target sehingga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Demikian satu informasi Bang Rifki dari Muabo kembali ke studio Persatu RRI Kendal.
0: Baik, terima kasih Bung Khalid dari Muabo atas informasinya. Kita lanjut ke Takengon ya. Ada Bung Fazri di sana. Apa kabar Bung Fazri?
4: Ya, alhamdulillah baik Bang Rifki.
0: Oke, cuaca di sana gimana nih Bang?
4: Sejuk-sejuk cuaca. Pagi ini mendung Bang.
0: Mendung, ya. Iya. Oke, jadi bertolak belakang dengan Muabo ya. Muabo cerah ya. Ini tadi ya. Di sini, di sana dingin ya. Terus mau hujan lagi ya. Oke, baik. Untuk informasinya seperti apa nih Bang Fazri dari Takengon?
4: Baik. Terima kasih untuk informasi dari Takengon pagi ini. Setelah dilakukan pencarian selama 2 hari saat dua korban tenggelam di Danau Lutawar akhirnya berhasil ditemukan pada Minggu malam. Penemuan korban disambut haru oleh keluarga yang sejak awal terus menunggu di pinggir danau. Tangis keluarga pecah saat tim SAR gabungan mengevakuasi korban dari lokasi penemuan. Ya, untuk kedua korban sudah berhasil dievakuasi dan juga ya tim SAR bersama masyarakat dan juga tim lain BBD juga ikut dalam proses evakuasi tersebut. Suasana haru menyelimuti lokasi penemuan dan pendengar untuk diketahui bahwa kedua korban itu tenggelam pada Jumat sore saat sedang mencari udang ya di Danau Lautawar. Dan untuk korban yang ditemukan pertama adalah Dodi dan yang kedua ditemukan atas nama Haikal. Penemuan dua korban tersebut setelah tim SAR berhasil menemukan perahu yang ditumpangi Haikal dan Dodi Irawan ditemukan di kedalaman 12 meter. Disebutkan perahu tersebut masih lengkap dengan peralatan bubu dan penangkap udang. Ya, demikian mungkin satu informasi Bang Rifki dari Takion berkaitan dengan dua penemuan atau ditemukan dua korban kapal atau perahu tenggelam di Danau Lutawar.
0: Baik, terima kasih Bung Fazri untuk informasinya di kesempatan pagi ini. Semoga semuanya baik-baik saja ya, dan kejadian serupa tidak terulang lagi. Oke, baik, kita ke sebelahnya nih, ada Rizka dari Seberang Lautan yang 4 hari belakangan ramai datang wisatawan ya. Oke, bagaimana ini Rizka kabarnya dari Sabang?
5: Iya, dari Sabang kita cuacanya ikut Banda Aceh sama Takengon ini. Hari ini terlihat mendung nih Pak Rifki.
0: Oke, baik, tapi belum turun hujan ya?
5: Belum tentu hujan ya.
0: Oke, sebelum ke informasi untuk kondisi liburan di Sabang belakangan hari seperti apa ini Rizka?
5: Iya, pada long weekend kemarin memang cukup ramai wisatawan ya. Tapi kalau untuk sekarang ini sudah berkurang ya. Iya. Jadi pada minggu sudah arus balik ini Bang Rifi.
0: Oke, jadi sudah kembali normal ya.
5: Iya.
0: Oke, baik, silakan informasinya Rizka.
5: Baik, terima kasih. Dari Sabang ya, kita punya dua informasi. Yang pertama mengenai pemerintah Kota Sabang yang terus mempercepat pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di sejumlah gampung. Peluncuran KDMP dipusatkan di Gampung Cuat Abu dan dilakukan serentak secara nasional melalui video conference bersama Presiden Prabowo Subianto. Saat ini dari total 18 gerai KDMP yang direncanakan di Sabang, sebanyak 12 unit sudah memasuki tahap pembangunan, sementara 6 unit lain masih dalam proses penjajakan lahan. Hingga kini progres pembangunan KDMP di Sabang telah mencapai sekitar 55 hingga 60%, dan pemerintah Sabang menargetkan dari 12 gerai yang sedang dibangun dapat rampung pada Agustus mendatang. Dan selanjutnya satu informasi lagi, Persatuan Menembak Indonesia atau Perbakin Cabang Sabang menurunkan 20 atlet dari Sabang Shooting Club untuk mengikuti ajang Prapora 2026 cabang olahraga menembak di lapangan tembak Rindam Iskandar Muda Matai Aceh Besar. Kejuaraan ini berlangsung mulai 17 hingga 24 Mei 2026. Dan para atlet akan bertanding di sejumlah nomor, mulai dari air rifle dan air pistol 10 meter kategori junior dan senior, bench rest 25 meter hingga multi range 18 dan 45 meter. Dan seluruh atlet sudah menjalani latihan intensif sebelum diberangkatkan ke ajang Prapora dan diharapkan tampil percaya diri dan memberikan hasil terbaik bagi Kota Sabang. Perbakin Sabang tidak hanya menargetkan prestasi pada Prapora 2026, tapi juga berharap para atlet dapat memastikan tiket lolos ke ajang Pora 2027. Demikian dua informasi dari Sabang, Mbak Rifki kembali ke Banda Aceh.
0: Baik, terima kasih Rizka dari Sabang. Kita langsung ke paling ujung, ada Kak Naya di Singkil. Apa kabar Kak Naya?
6: Cerah ini sepertinya ya. Baik. Alhamdulillah sehat Bang Rifki.
0: Siap, cuaca di sana gimana?
6: Apa kabar pagi hari ini?
0: Baik juga ya. Di sana gimana nih Kak cuacanya?
6: Untuk cuaca pagi hari ini terpantau sedikit mendung ya Bang, tapi okay, ada kemungkinan akan kembali cerah ini sepertinya ya.
0: Semoga deh ya. Oke, silakan informasinya Kak Naya dari Singkil.
6: Baik, terima kasih Bang Rifki untuk informasi dari Aceh Singkil. Itu ada dua informasi. Yang pertama dari Aceh Singkil sendiri, dari Kapolda Aceh yang mengapresiasi kinerja Polres Aceh Singkil dan tekankan jaga citra Polri. Untuk Kapolda Aceh, Irjen Pol Dr. Andes Marjuki Ali Basya MM mengapresiasi kinerja personel Polres Aceh Singkil dalam penanganan bencana banjir di Aceh Singkil dan menekankan personel agar menjaga citra Polri. Hal ini disampaikan Kapolda Aceh saat melaksanakan kunjungan kerja ke Polres Aceh Singkil pada hari Sabtu 16 Mei 2026 di Aula Catur Prasetya Polres Aceh Singkil. Dan informasinya juga, Kapolda Aceh memberikan apresiasi kepada seluruh personel Polres Aceh Singkil karena telah memberikan dedikasi dan kerja keras saat penanganan bencana banjir yang melanda Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian dalam arahannya, Dr. Andes Marzuki Ali Basyas juga menekankan pentingnya setiap anggota Polri menjadi personel yang bertanggung jawab serta mampu menjaga citra institusi Polri di tengah masyarakat. Kemudian beliau juga mengimbau jajarannya agar menerapkan konsep security safety dalam pelaksanaan tugas kepolisian, yang diartikan bahwasanya untuk security sendiri, keamanan baik secara fisik maupun psikis. Kemudian untuk kondisi terlindungi dari segala macam bahaya, bebas dari rasa kekhawatiran, yang bermakna terciptanya situasi damai dan tenang di tengah masyarakat. Dan kemudian satu informasi lagi dari Kota Sebul Salam, jelang Idul Adha nih, ada satu informasi penting bahwasanya peternak Sebul Salam tawarkan skema unik jaminan hewan kurban. Ini strategi yang cukup unik diterapkan oleh pelaku usaha peternakan di Kota Sebul Salam demi membangun kepercayaan pasar menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Dan para peternak lokal sendiri mulai berani ya memberikan jaminan proteksi penuh berupa garansi retur atau pengembalian atau penukaran komoditas ternak hingga satu hari menjelang hari penyembelihan. Dan langkah ini sebagai perlindungan konsumen, salah satunya diadopsi oleh pusat peternakan di kawasan Kampung Kota Tengah, Kecamatan Penanggalan. Kemudian untuk sistem garansi ini juga sengaja diluncurkan untuk menjawab kekhawatiran klasik para mudahi atau orang yang berkurban terkait potensi penurunan kondisi fisik atau cacat mendadak pada hewan kurban setelah transaksi dilakukan. Baik Bang Rifki, dua informasi baru kami sajikan untuk pendengar kita. Terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih Kak Naya dari Singkil atas informasinya. Satu informasi terakhir dari Banda Aceh, mungkin juga hampir mirip dengan Singkil ya, terkait dengan Idul Adha ini, namun sedikit berbeda ya. Ini bahwasanya untuk Idul Adha tahun ini ya, insya Allah ini ya, bahwasanya Banda Aceh akan merayakan pawai atau menggelar pawai takbiran ya untuk Idul Adha tahun ini yang dipusatkan di Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, untuk jadwalnya sendiri ini akan dilaksanakan pada hari Selasa malam pada 26 Mei 2026 mulai dari pukul 20 waktu Indonesia Barat atau lepas isya biasanya ya, sampai dengan selesai. Nah, untuk pesertanya ini dibatasi ya sebanyak 20 peserta dan juga sudah dilakukan pendaftaran sejak mulai tanggal 15 Mei lalu. Nah, jika memang nanti kuotanya bertambah, panitia akan kembali mengumumkan kepada masyarakat. Dan juga untuk kegiatan ini telah dilakukan technical meeting sebelumnya ya, pada tanggal 23 pukul 10 pagi untuk membicarakan berbagai pelaksanaan ya terkait dengan aturan hingga konsep penampilan masing-masing grup dan juga teknis pelaksanaan. Nah, untuk rutenya ini bagi masyarakat nanti yang ingin menyaksikan itu mungkin rute paling umum ya, dari Masjid Raya Baitur Rahman lalu menuju Simpang Kodim, lalu ke Simpang Peniti, Simpang Surabaya, Simpang Jamotape, lalu berbelok kembali ke Simpang 5, kemudian balik ke Simpang Kodim dan finish kembali di Masjid Raya Baitur Rahman. Dan untuk pawai takbiran kali ini juga diperlombakan dengan total hadiah jutaan rupiah. Dan tentunya ini akan menjadi juga tidak hanya sebagai ajang pawai takbir, tapi juga menjadi memperkuat syiar Islam di tengah semangat perayaan Idul Adha di Banda Aceh. Itu dia satu informasi dari Banda Aceh di Kabar Aceh hari ini, edisi Senin 18 Mei 2026. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua rekan-rekan Korwil 17. Ada Kak Naya dari Singkil, Rizka dari Sabang, Bang Fazri dari Takengon, Bang Fali dari Melabuh, dan Kak Nanda dari Lok Sumawi. Semangat pagi untuk kita semua, semangat 45, semangat depat pagi, semoga sukses segala program hari ini. Kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.

Hati-hati, kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skornio 17, Banda Aceh, Lux Maungi, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin.

0: polisi BA 1234AD agar tidak
1: menggunakan jalan. Untuk dikit apa? Siapa yang ngegur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De. Itu loh, Mak. Itu. Ning dhuwur. Ning dhuwur. Di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De. Bukan. Itu loh, Mak. Itu. Ada CCTV.
2: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib, berlaku

0: Interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651-44336, WhatsApp 0852-8285-4445, atau media sosial kami at RRI_01 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat
1: pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat,
0: hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital dan www.rri.co.id atau YouTube channel kami RRI_Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi

0: Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda bersama kami di Halo RRI untuk kesempatan pagi ini edisi Senin 18 Mei 2026. Ya, untuk Anda yang ingin menyampaikan laporan, keluhan maupun juga hal yang ingin disampaikan untuk nanti bisa dibenahi oleh instansi terkait ya, bisa Anda layangkan di line telepon 0651443336 maupun via WhatsApp di 0852828254445. Oke, baik, kita sapa yang pertama berikut. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
2: Pak Jul di Pekanbada.
1: Iya, dengan Pak Jul di Pekanbada ya.
2: Iya, Pak.
1: Baik, silakan Pak Jul.
2: Ini udah berapa kali saya komen nih, Pak. Masalah biosola di SPBU.
1: Biosolar ya?
2: Di SPBU. Tiap-tiap sudah lama, udah berapa bulan ini nampaknya antian-antian terus.
1: Antian terus, nggak berkurang gitu ya Pak ya?
2: Cobalah konfirmasi sama Pertamina, kenapa begitu di Aceh.
1: Oke, siap.
2: Itu masalahnya. Ini kayak hari ini, kami antri dari jam 5 pagi tadi. Udah tutup, nggak ada, katanya biosolar habis. Kan, sekian kali kami para sopir-sopir truk ini.
1: Iya.
2: Okay. Kadang-kadang ada yang kawan-kawan kita dari semalam dia nginap.
1: Iya.
2: Di SPBU. Apa cara supaya biosolar di Aceh lancar kembali? Coba gini Bang, saya dengar-dengar kawan-kawan yang land Medan sana, dan di Medan nggak ada kayak gini,
1: okay.
2: Cuma di Aceh aja. Coba lah konfirmasi sebentar sama Pertamina. Apa ini alasannya? Pasti orang tuh nanti kotanya udah melebihi kan. Itu cuma alasan klasik aja. Ya tadi itu sebab kebutuhan kendaraan di Aceh udah banyak itu saya. Itu cuma alasan klasik saya pikir itu. Sebab setiap tahun ke itu tiap ini sudah berapa bulan, 4 bulan 5 bulan ke ini terus ini.
1: Okay, dan memang
2: yang
1: beberapa
2: ada ribut aja kami para sopir truk ini ribut aja sama orang perdagangan dan orang CDU nanti. Malam dulu ini ribut juga. Pemerintah cuma saya tengok sekarang yang berkepentingan di bidang minyak ini diam aja.
1: Okay, baik. Dan memang sudah
2: tolong masuk Pertamina sebentar sebab jarang-jarang kali orang bicara sama Pertamina.
1: Okay, baik Pak. Kita akan coba nanti Pak.
2: Ini semua masyarakat yang membutuhkan solar.
1: Baik, luar biasa. Terima kasih Pak atas laporannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Jul di Pekanbada ya, yang melaporkan terkait dengan kondisi antrian biosolar yang sampai hari ini masih terjadi. Ada apa begitu ya? Oke, nanti kita akan coba follow up juga. Kita tampung terlebih dahulu nih Pak Jul. Terima kasih atas laporannya. Dan memang juga beberapa hari belakangan di SPBU khususnya di wilayah Banda Aceh yang terlihat ya, ini memang masih ada antrian terkait dengan biosolar yang masih mengantri panjang ya. Baik, terima kasih Pak Jul atas laporannya. Dan untuk Anda yang lain pendengar ingin juga menyampaikan keluhan maupun laporan dan juga kendala, bisa kembali kami undang di 0651443336 maupun via WhatsApp di 0852828544 5. Baik, sembari menanti atensi Anda yang ingin juga menyampaikan laporan yang lainnya, kita nikmati terlebih dahulu pendengar satu lagi.

0: Tapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku Buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
2: Hah, capek. Main game
3: Alpha is online.
4: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Maaf, Pak, maaf.
4: Sana cepat.
2: Iya, iya.
4: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
2: Ah, Papa.
4: Apa?
2: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
5: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
6: Halo RRI. Halo RRI.
7: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo RRI. Dan seperti biasa, saya sudah hadir rekan di studio. Apa kabar Bung Amat?
8: Alhamdulillah kabar baik ya.
7: Iya, meski di luar sedikit mendung ya kalau.
8: Iya, di luar sedikit mendung tadi mendung dan berawan. Pendengar juga kita di RRI Banda Aceh ini baru saja melaksanakan apel kesadaran nasional.
7: Iya, oke. Baik. Kita di Halo RRI edisi hari ini Bung Amar seperti biasa ya, kita juga mengundang pendengar yang ingin menyampaikan laporan dan juga keluhan terkait dengan kondisi apapun itu ya.
8: Benar sekali.
7: Disampaikan ya.
8: Betul sekali ya. Dan tadi sudah masuk satu laporan dari Pak Joli Bekan Bada. Ini terkait biosolar yang masih antri sampai hari ini. Sebenarnya ada apa ya? Iya. Jadi supir truk ini kesulitan untuk memperolehnya. Mungkin dari Pertamina mohon penjelasannya. Iya. Baik, Pak Joli, ini sudah kita terima. Kita akan mencoba berkoordinasi mungkin dengan pihak

vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk

0: Terima satu penelpon yang masuk berikut ya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa di mana ini?
2: Ini saya dengan Pak Ben Blower.
0: Pak Ben.
2: Abeng.
0: Pak Abeng di Blower.
2: Okay. Tapi sebaiknya saran.
0: Iya.
2: Identitas penelpon itu tidak harus transparan sekali, karena belum itu ketika ada laporan seperti ini, nanti orang-orang itu senang dengan yang melapor.
0: Mm-hmm.
2: Contoh, saya ini kan untuk fasilitas publik. Mm-hmm. Ketika kita jalan-jalan ke peniti, itu kan sepanjang jalan kan udah orang jual apa,

0: diakui dengan ponsel.
1: Iya. Yeah.
0: Yang kan ahli fasilitas umum, Pak.
1: Oke.
0: Okay. Yang kadi pagi mendung. Jadi kalau kita jalannya parkir Honda, parkir moto, dinan urang mekan ke atuh penan trotoar. Trotoar. Heeh. Itu kebijakan dari pemko lagi nyan wallahu alam.
1: Oke. Okay.
0: Karena dulu pernah saya tahu itu dibebaskan. Tapi jangan pula orang udah bangun gitu baru dibebaskan kembali.
1: Okay.
0: Tempo juga itu yang punya sipil, Pakiban yang punya Polri.
1: Oke.
0: Okay. Yang dikira Pak Rashidnya menyata mengablabu dengan anak paling parkir tanya.
1: Oke okay, oke.
0: Okay. Nah, yang mulai dari moto kecelakaan depan orangnya polisi. Jadi yang mungkin itu laporan dari saya. Sekali lagi kalau bisa identitas penelpon itu saran.
1: Ya.
0: Itu dijaga karena belum tentu mandum urang setuju dengan laporan kami.
1: Iya, oke okay, baik.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Abang di Blower ya. Oke. Okay. Ini
2: Pak di Blower ya.
1: Iya, ini tadi menyampaikan terkait dengan laporan kondisi perparkiran ya. Yang mungkin juga menjadi keluhan salah satunya di wilayah Peniti ini, Muamar, tepatnya.

0: laporan. Mungkin identitas dari ini ya pendengarnya mungkin ya, tidak kita buka langsung ke stakeholdernya seperti itu.
1: Iya, oke, okay, baik, baik. Dan ini saran dari Pak Abeng ya di Gor. Terima kasih atas laporannya ini Pak Abeng, sudah kita tampung dulu laporannya ya. Dan nanti kita akan coba follow up juga nih Muhammad dengan pihak terkait yang berwenang mengenai dengan kondisi yang dilaporkan oleh Pak Abeng tadi ya. Oke, okay, baik, kita coba terima lagi Bung Amar di kesempatan kali ini.
0: Silakan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum, Pak Amar, Pak Rizky.
0: Iya, ada baik. Fitri di Darussalam. Apa kabar, Fitri?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Iya, silakan, Fitri.
2: Iya, gini, ini kan tentang hewan apa ya nih? Hewan pelihara, nggak peliharaan sih, hewan buas gitu ya, Bang Amar. Di dekat Gurung T gitu ada ular sangat besar, ular piton. Itu belum belum diambil, nanti bisa dikirim videonya ke grup apa
0: grup pendengar ya. Baik,
1: oh,
0: baik.
1: Iya.
2: Di grup jadi T, kan malam-malam itu kan orang lewat, jadi nggak bisa lewat gitu, gede kali ularnya Bang Amar. Okay. Bang Rizky, ular piton pula tuh, ular sawah gitu.
1: Oke, oke, oke.
2: Jadi apa namanya, kalau bisa ya di inilah gitu disampaikan sama pihak terkait gitu, Bang Amar, Bang Rizky.
1: Okay,
2: kan
1: okay,
2: orang kan nggak berani juga lewat lewat situ gitu, Bang Amar.
1: Betul, betul, betul, betul.
2: Di Jalan Berete gitu.
1: Iya.
2: Okay, baik. Nanti kita kirim videonya.
1: Oke. Okay,
2: sudah okay, ada. Oke. Makasih, siap. Bang Amar, Pak Rizky.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
0: Berarti laporan dari Fitri ini terkait ular piton ya?
1: Ya.
0: Atau ular sanca ini muncul di Grute dan menyusahkan para pengendara ya?
1: Iya, dan juga mungkin mengganggu ketertiban juga ya, ada yang masyarakat enggak berani melintas begitu ya, karena ada ular pitonnya di area itu, dan mungkin tentunya ini untuk ditertibkan ya, agar ya, juga ya, bisa agar tidak membahayakan juga masyarakat ataupun pengemudi yang akan melintas nih Bung Amar ya.
0: Ya betul betul. Baik, mungkin itu saja dulu laporan ya, saat ini
1: kita tampung
0: ya.
1: Kita
0: akan jeda lagi sejenak, masih di Halo RRI untuk edisi hari ini Senin 18 Mei 2026.

ya, di mana bisa kita lihat bersama bahwa banyak masyarakat yang sudah mengakses dunia digital untuk saat ini. Nah, tetapi masih kita tantangan besar dalam berbagai aspek kesenjangan untuk akses, kemudian keamanan digital ini yang sangat perlu kita khawatirkan, kemudian kemampuan berpikir kritis, ya, di mana secara umum masyarakat di Kota Banda Aceh semakin akrab dengan internet, media sosial dan teknologi digital, dan anak-anak serta remaja juga menggunakan gadget sekarang untuk belajar, ya, pemanfaatan sarana untuk belajar, kemudian hiburan, hingga komunikasi sehari-hari. Nah, tapi untuk perempuan juga kita bisa melihat saat ini sudah sangat aktif, ya, memanfaatkan platform digital untuk pendidikan, terutama banyak yang menggunakan dunia digital ini untuk kegiatan-kegiatan online, misalnya belanja online. Jadi banyak sekarang para perempuan menggunakan

0: banyak perempuan di Aceh mulai memanfaatkan media digital untuk kegiatan ekonomi dan edukasi, ya. Kemudian ada pelatihan-pelatihan yang diperuntukkan untuk perempuan pelaku UMKM. Nah, ini kita patut bersyukur, ya, dunia digital ini membawa manfaat untuk banyak pihak, ya. Kemudian penggunaan media sosial dan keamanan digital. Nah, tantangannya masih muncul adanya stereotip bahwa teknologi lebih dekat dengan laki-laki serta keterbatasan keterampilan digital yang mendasar. Nah, ini mungkin kondisi yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua, anak-anak semakin terpapar teknologi sejak usia dini. Mm-hmm. Ya. Jadi anak hitungan bulan, sekarang 2 bulan sudah diperkenalkan dengan gadget, ya, ya, dengan HP. Nah, orang tua melalaikan anak dengan HP zaman sekarang. Nah, itu perlu kita khawatirkan sebenarnya. Kemudian untuk anak-anak tingkat TK, mm-hmm. ya, mulai sebelum sekolah, sebenarnya orang tua sudah mulai memperkenalkan anak-anak dengan dunia digital, seperti misalnya anak-anak umur 2 tahun sudah bisa membuka YouTube sekarang, ya. Sudah bisa melihat TikTok,
1: ya, ya. Betul.
0: Ya, sudah memanfaatkan game online. Mm-hmm. Jadi banyak masyarakat kita yang sudah mulai diperkenalkan dunia digital itu sejak dini, ya. Dan ini peluang besar, ya, untuk belajar tetapi meningkatkan risiko kecanduan terhadap gadget pada umur anak. Dan kita tahu bahwa cyberbullying sekarang sangat gencar, ya, sangat merajalela di dunia media digital. Kemudian berita hoax yang tersebar saat ini yang mungkin anak-anak kita belum bisa menyaring informasi mana yang benar yang bisa mereka konsumsi, ya. Kemudian kita juga bisa melihat adanya konten kekerasan dan eksploitasi digital yang bisa diakses oleh anak-anak yang mungkin umurnya belum pantas untuk mengakses informasi-informasi ini, ya. Karena itu perlu pengawasan orang tua dan pendidikan literasi digital menjadi sangat penting dalam hal ini. Nah, kemudian kondisi yang ketiga, literasi digital mulai menjadi perhatian lembaga pendidikan dan komunitas sekolah, komunitas literasi hingga organisasi masyarakat di Banda Aceh mulai aktif mengadakan pelatihan literasi digital, ya. Dan ini bisa kita lihat bersama. Kemudian kondisi yang keempat, kesadaran keamanan digital masih sangat rendah, ya. Salah satu masalah utama adalah rendahnya pemahaman tentang keamanan cyber. Ya, kita bisa melihat sekarang untuk perlindungan data pribadi, ya, itu bisa diakses oleh pihak-pihak tertentu yang ini sangat mengkhawatirkan adanya penipuan online yang mungkin banyak masyarakat yang mengalami ini. Yang sebulan yang lalu, kalau tidak salah saya, sebulan atau 2 bulan yang lalu itu gencar-gencarnya penipuan online penipuan taspen, ya, termasuk saya menerima informasi untuk segera memperbaharui data taspen, dan begitu saya buka ternyata datanya selengkap-lengkapnya, ya. Dan itu mungkin untuk kita yang mungkin masih aktif bisa berpikir positif, ya. Mungkin berpikir apakah ini mungkin, maksudnya tanpa langsung pemberitahuan dari taspen langsung, ya. Dan mungkin banyak ibu-ibu, ya, perempuan-perempuan terutama kelompok rentan atau lansia banyak mengalami penipuan dalam hal ini, ya. Pada saat saya ke bank, banyak laporan dari bank, ternyata banyak ibu-ibu yang sudah pensiun tertipu oleh penipuan online ini, ya, berkedok taspen, ya. Ini mungkin harus kita edukasi lagi masyarakat untuk lebih menyaring, ya, informasi-informasi yang diterima dari media digital. Nah, kemudian kondisi yang kelima, adanya faktor budaya dan sosial masih mempengaruhi akses perempuan. Jadi mungkin para perempuan belum maksimal

0: Mal ya untuk melakukan konteks apa namanya nilai-nilai sosial dan resilius yang kuat ya, sehingga perempuan terkadang menghadapi batasan sosial dalam tampil aktif di ruang publik digital. Nah, ini mungkin beberapa kendala ya. Dan bisa disimpulkan kondisi literasi perempuan dan anak di Banda Aceh sedang berada dalam fase transisi menuju masyarakat digital yang lebih aktif. Kemudian akses teknologi sudah meningkat, tetapi kualitas literasi digital belum merata. Nah, tantangan terbesar saat ini bukan lagi sekedar bisa menggunakan internet, tetapi bagaimana perempuan dan anak ini mampu menyaring informasi yang diterima. Nah, oleh karena itu peran keluarga, sekolah, kemudian pemerintah daerah, komunitas literasi dan organisasi perempuan sangat penting untuk membangun ekosistem digital yang sehat dan aman bagi perempuan dan anak di Kota Banda Aceh ya, khususnya.
1: Oke, berarti di kalau dari paparan yang sudah Ibu jelaskan barusan, anak-anak untuk literasi digitalnya lebih meningkat dibandingkan dengan membaca buku seperti itu. Ya, berarti juga untuk perempuan khususnya ibu-ibu masih kurang literasinya, sehingga banyak kasus yang ibu ceritakan barusan masih ada yang namanya penipuan secara online. Artinya itu kurang literasi juga kah untuk perempuan di dunia digital sekarang ini?
0: Ya, literasi mungkin mereka pemikiran orang beda-beda ya. Maksud literasi yang kita maksud di sini adalah bagaimana mereka mengakses literasi ilmu pengetahuan ya, yang bisa memperluas wawasan masyarakat. Nah, tetapi kita bisa melihat saat ini terutama anak-anak kita, mereka mengakses bukan belajar tetapi mengakses game online. Ruang literasinya yang mereka gunakan mungkin belum sesuai harapan kita. Jadi kita berharap dengan adanya dunia digital ini mereka bisa lebih belajar lagi ya, memperdalam ilmu atau pengetahuan dan wawasan, supaya bisa menguatkan diri ya, untuk meningkatkan sumber daya manusia.
1: Oke, coba kita dengarkan juga ya dari Pak Ahmad Arif ini sebagai pendiri dan juga pembina Ruman Aceh. Dan Pak Ahmad, ini apa ya latar belakang berdirinya Ruman Aceh dalam mendukung pendidikan dan juga literasi masyarakat?
2: Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Yang pertama kami sampaikan bahwa secara tanggal hari ini 18 Mei merupakan ulang tahun ke-12 kegiatan Mibara, Minggu Baca Rame-Rame, yang kita gelar setiap hari Minggu di Lapangan Ulang Padan. Tapi pelaksanaannya kemarin, karena kemarin hari Minggu ya, jadi kemarin sudah kita laksanakan edisi ke-353 daripada Mibara. Ya, nah Mibara itu bagian dari kegiatan di bawah program TBM, Taman Bacaan Masyarakat. Itu secara umum begitu. Oleh karenanya kami mengucapkan terima kasih kepada para relawan, kemudian semua sahabat yang telah membersamai perjalanan Ruman Aceh. Terkait dengan Ruman Aceh sendiri, kita prihatin dengan stereotip yang selalu disampaikan bahwa minat baca orang Indonesia itu rendah, ya, terutama betul. Anak-anak, gitu ya. Karena kita penasaran, kita lihatlah ke lapangan apa sebetulnya yang terjadi. Ternyata jawabannya dua secara umum. Yang pertama, bukan minat baca atau kemampuan berliterasi yang rendah, tapi sarananya yang nggak ada.
1: Sarana
2: ini terkait nanti dengan faktor kemiskinan. Aceh kan juga menjadi provinsi termiskin ya, di Pulau Sumatera. Jadi kita sering ungkapkan bagi keluarga menengah ke bawah atau lagi yang di bawah garis kemiskinan, ya buru-buru ya mikirin beli buku atau nyediain bahan bacaan untuk anak-anak mereka, bisa makan 3 kali sehari aja udah bersyukur banget gitu. Betul. Jadi faktor ini menjadi varian dari sarana gitu ya. Kemudian hal kedua yang kami temukan juga di lapangan, bahwa jikapun ada sarana, umpama ada pustaka gampung, ada pustaka-pustaka lainnya, yang sering kita dapati pengelolanya kurang ramah. Iya, jadi hospitality-nya kurang. Sehingga bawaannya itu tampilan yang terekam itu curiga, ntar bukunya dibawa pulang atau gimana gitu ya. Kemudian enggak boleh berisik atau gimana. Yang itu menciptakan kesan kurang baik sebetulnya bagi pengunjung. Akhirnya pengunjung mengambil sikap, oke, okay, this is first and last. Jadi ini pertama dan terakhir gitu ya. Jadi itu yang kemudian membuat minat baca itu dikatakan rendah, padahal tidak. Jadi makanya kemudian kita hadir mulai 2013 melalui bimbingan belajar awalnya, kemudian di 2014 kita luncurkan Mibara. Nah, secara garis besar demikian latar belakangnya, karena kita geram penasaran, masa iya apa sedemikian stereotip itu gitu kan. Nah, jadi alhamdulillah ketika kita menemukan dua hal tadi, maka kita berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi. Nah, karena kita mau pep di sosial media atau di mana-mana kan nggak ada hasil juga ya, ya. Ya iya, malah kita naik tensi atau gimana gitu ya. Makanya kemudian kita bersama tim, ayo kita bergerak, dan kita selalu sampaikan kepada tim sebuah keyakinan bahwa keberkahan itu ada dalam gerak. Oke, keberkahan yang dimaksudkan itu bukan hanya soal materi, tapi kemudahan Allah semakin memudahkan kita untuk berbuat baik dan merangkul sebanyak mungkin orang melalui kebaikan yang kita hadirkan. Jadi Kak, demikian Kak secara umum ya. Kita hadir menjadi bagian dari solusi, dan kita mendukung pemerintah Bu ya, bukan menjadi kompetitor, tapi kita sebagai media partner, menjadi mitra mendukung kegiatan pemerintah melalui kegiatan yang bisa kita lakukan, tentu dengan nilai-nilai yang kita punya tersendiri. Nah, kita punya tiga prinsip.
1: Apa itu?
2: Nah, yang pertama, Ruman Aceh itu murni sosial dan kebajikan, bukan tempat kami sebagai pendiri bukan tempat mencari penghidupan, bukan. Tapi itu murni sosial. Yang kedua, independen. Semua bisa berbagi, semua bisa berkontribusi, tapi kita ada filternya. Yang ketiga, Hanafi. Hana bahasa Aceh, Fi bahasa Inggris. Jadi siapa saja boleh berbagi, tapi jangan ada udang di balik bakwan, jangan ada deal apa gitu ya. Enggak, kita sebagai anak negeri, ayo kita sama-sama kita berkolaborasi dengan kepentingan, dengan satu tujuan bersama, kita lebih meningkatkan, menjadi baik dan lebih baik insya Allah dari waktu ke waktu. Itu yang selalu kita sampaikan ke publik, kita sampaikan kepada kawan-kawan, dan itu yang kita tanamkan ke tim kita, bahwa ketika kita bekerja untuk langit, insya Allah bumi akan ikut. Ya. Tapi tidak sebaliknya. Kalau kita bekerja hanya untuk bumi, langit belum tentu mau ikut.
1: Betul banget.
2: Demikian banget.
1: Nah, setelah berdirinya Ruman Aceh ini, bagaimana untuk anak-anak? Apakah tingkat membacanya sudah ada kemajuan dan juga perkembangannya?
2: Alhamdulillah. Dari waktu ke waktu kita bisa lihat itu tingkat pengunjung ya. Tingkat pengunjung, kemudian bacaan yang dipinjam gitu ya. Nah, kemarin edisi 353 Mibara di Blang Padang itu kita tampilkan ada 3 pengunjung yang pinjamannya ratusan. Iya. Jadi gini Bu, kita kan di Ruman Aceh itu di Mibara setiap pengunjung bisa minjem 5 buku selama seminggu. Nah, jadi beberapa keluarga yang cerdas nih, yang progresif cara berpikirnya, memanfaatkan kemudahan itu dengan meminjam maksimal. Jadi kalau umumnya ada nih satu keluarga isinya 8 orang, kalian 5 buku Bu, jadi seminggu bisa minjam 40 buku dalam seminggu, dan minggu depan dikembalikan semua. Nah, jadi Hurun dan keluarga itu tercatat di kita setahun terakhir. Setahun terakhir keluarga Hurun itu meminjam di Mibara saja 785 bacaan.
1: Wow.
2: Dalam setahun.
1: Angka yang sangat
2: luar biasa. Nyaris 1000, hampir 1000 dalam setahun. 8 orang di rumah itu. Nah, kemudian buku itu ternyata tidak hanya dibaca oleh keluarganya, Bu. Iya. Tapi juga diajak kawan-kawan lainnya yang di sekitar, tetangga-tetangga gitu. Nah, artinya kebaikan yang yang berkelindan, yang merangkul banyak orang dengan melalui hurun. Kemudian yang kedua ada keluarga Haril. Itu 580 sekian, Bu, dalam setahun.
0: Iya,
2: kemudian yang nomor tiga ada keluarga Alicia, itu 220-an sekian. Oke. Nah, itu bisa kita bisa tercipta, bisa hadir kan bukan dengan instan ya.
0: Iya.
2: Ya, itu prosesnya panjang ya. Dan yang paling penting itu apa? Kita berikan trust. Kita berikan kepercayaan kepada masyarakat.
0: Betul.
2: Bahwa mereka boleh, silakan mereka meminjam bacaan, dan kita selalu sampaikan tidak ada syarat administrasi apapun di kita. Dan tidak ada denda. Tidak ada denda. Ya, jadi yang apa yang kita sampaikan modalnya cuma tiga. Yang pertama saling jujur. Yang kedua saling percaya, dan yang ketiga saling bertanggung jawab. Udah itu aja.
0: Simpel
2: aja. Dan di kita tidak ada kartu anggota, tidak ada. Memang secara, makanya secara administrasi Urban Aceh kalau diminta menjadi narasumber terkait dengan administrasi perpustakaan itu kita tangkap tangan. Ya, kita memang kita bukan di situ kita bermainnya. Kita yang kita kedepankan selalu kita bergerak terus. Kita bergerak terus ke mana yang kita bisa sampaikan. Dan yang terbaru nih, Bu, yang terbaru konsep Mibara itu udah diduplikasi di Riau, Bu. Di Pekanbaru. Nah, oleh keluarga pengunjung Mibara yang pernah 4 tahun menjadi pengunjung Mibara kita. Jadi orang tuanya dinas di Banda Aceh. Nah, 4 tahun kemudian ditarik dipindahkan ke Riau. Nah, selama 4 tahun mereka di Banda Aceh, setiap minggu mereka ke Mibara. Dan ternyata itu menanamkan memori baik di anak. Ya, kalau nggak salah namanya siapa ya, Faizyah atau siapa, Fauziah kok kenal namanya. Jadi si anak ini kesannya itu sangat membekas, sehingga ketika dia pindah, walaupun sudah pindah ke Pekanbaru, mereka tetap mau menghadirkan nuansa yang sama. Dengan modal buku koleksi pribadi keluarga mereka, mereka hadirkan Mibara di sana. Itu. Dan terakhir yang paling terbaru ada di Gayolues. Iya, di Gayolues oleh komunitas literasi sana, Bu. Nah, sementara di kita Mibara itu kita duplikasi dari RBGM Jombang Jawa Timur. Rumah baca Gang Masjid Jombang Jawa Timur. Jadi kesimpulannya peningkatan itu ada dan yang pasti kita para pegiat literasi atau siapapun yang bergerak di kerja-kerja peradaban seperti ini tidak boleh kita mempush target-target tertentu karena ini kerja panjang, sehingga kita butuh nafas juga yang panjang. Demikian, Kak.
0: Oke, baik. Tapi kita ini berbicara tentang literasi inklusif ya. Kalau menurut Bapak sendiri sebenarnya gimana sih yang dimaksud dengan literasi inklusif pada perempuan dan juga anak?
2: Iya, baik. Secara umum inklusif itu secara bahasa terbuka ya.
0: Iya.
2: Oke, terbuka dan merangkul semua siapa saja boleh. Nah, dan itu sudah kita lakukan dari awal di Ruman Aceh bahwa siapapun boleh mengakses bacaan, karena memang niat kita dari awal membuka seluas-luasnya akses bacaan secara gratis kepada masyarakat.
0: Gak ada,
2: siapapun, di mana pun.
0: Enggak ada batasan usia.
2: Tidak ada batasan usia. Nah, makanya kemudian di Mibara kita sediakan dua terpal. Satu terpal untuk anak, kemudian satu terpal lagi untuk dewasa. Dan ditambah ada puzzle. Nah, jadi sehingga ketika anak-anak umpama udah mulai bosan nih baca atau interaksi dengan buku, main nih.
0: Iya, betul.
2: Bisa main. Nah, begitu udah bosan main, lanjut lagi baca. Nah, artinya apa? Kita hadirkan suasana feel at home seperti di rumah sendiri. Nah, dan makanya membaca itu tidak hanya di ruang berukuran tertutup atau tidak. Membaca itu bisa di mana saja.
0: Asal ada niat ya.
2: Gimana?
0: Asal ada niatnya ya.
2: Asal ada niat dan ada bukunya. Ada bukunya, demikian.
0: Oke, baik, kita dengarkan juga nih Pak Ahmad dari sisi Kabid Perpustakaan dan Dinas Keperpustakaan dan juga Kearsipan Kota Banda Aceh. Kalau menurut Ibu Syukriyah, gimana sih yang dimaksud dengan literasi inklusif dan mengapa ini menjadi penting untuk perempuan dan anak?
3: Iya. Baik, mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa kemarin tanggal 17 Mei kita memperingati
2: Hari Buku
3: Nasional ke-46 di mana kita membuka layanan perpustakaan di Kafridi. Dan tema untuk tahun ini adalah penguatan literasi untuk bangsa bermartabat. Nah, jadi momen peringatan Hari Buku ini kita manfaatkan ya untuk menyebarkan informasi-informasi kepada masyarakat seperti yang kita lakukan pada hari ini. Nah, untuk literasi inklusif, nah, itu merupakan pendekatan literasi yang memastikan semua orang bisa memiliki kesempatan yang sama ya untuk memperoleh, memahami, menggunakan dan menghasilkan informasi tanpa diskriminasi. Nah, jadi semua kelompok masyarakat bisa mengakses literasi ya, dan kita di Dinas Perpustakaan juga menyediakan layanan untuk membaca ya, untuk kegiatan-kegiatan literasi, termasuk di sini yang tidak yang tanpa diskriminasi itu termasuk berdasarkan kelompok gender ya, kemudian usia, disabilitas, kondisi ekonomi. Kita tidak membedakan yang mana miskin, yang mana kaya, semua masyarakat boleh mengakses ya. Kemudian juga latar belakang media sosial budaya ya, dan tidak ada batasan. Nah, kemudian dalam konteks perempuan dan anak, literasi inklusif berarti menyediakan akses pendidikan dan informasi yang aman, kemudian setara, mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan mengapa literasi inklusif itu penting ya bagi perempuan dan anak? Yang pertama, membuka akses terhadap pendidikan dan informasi ya. Dan kemudian yang kedua, melindungi dari hoaks dan kekerasan digital, di mana anak-anak dan perempuan ini merupakan kelompok yang sangat rentan ya terhadap berita palsu, kemudian penipuan online, cyberbullying, kemudian eksploitasi digital dan juga kekerasan berbasis gender di internet. Nah, kemudian yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri dan partisipasi sosial. Ya, perempuan yang memiliki literasi yang baik itu cenderung lebih percaya diri, ya, lebih bisa menyampaikan pendapat, kemudian mengambil keputusan, ya, terlibat dalam pendidikan dan pekerjaan, dan juga bahkan membangun usaha berbasis digital. Nah, jadi ini hal-hal yang positif yang mungkin bisa diperoleh, ya. Kemudian anak-anak juga lebih aktif dan kreatif ketika diberi ruang belajar yang inklusif. Ya. Kemudian mengurangi kesenjangan gender dan sosial, ya, dan juga mendukung tumbuh kembangnya anak secara sehat. Jadi kita berharap dengan adanya literasi inklusif ini, ya, anak-anak semuanya mampu berkomunikasi dengan baik, ya, kemudian memahami emosi, berpikir kritis dan membangun karakter. Nah, jadi itu beberapa hal yang kita harapkan dari literasi inklusif ini, ya, sehingga itu dianggap penting untuk kelompok perempuan dan anak. Jadi kesimpulannya, literasi inklusif itu penting karena memastikan perempuan dan anak tidak hanya menjadi pengguna informasi, tetapi juga mampu memahami, menilai dan memanfaatkan informasi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Apalagi dalam era digital ini, literasi inklusif menjadi dasar penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, aman, cerdas dan berdaya saing.
1: Oke, baik. Tapi dari sisi perpustakaan dan kearsipan Kota Banda Aceh, Bu Syukriyah, gimana sih cara atau peran dari dinas tersebut untuk meningkatkan literasi pada anak di era yang digital?
3: Iya, mungkin kita dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh sudah melakukan beberapa upaya yang untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Yang pertama, kita sudah memberikan layanan perpustakaan langsung yang disediakan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kemudian kita juga melakukan penyuluhan keliling ke sekolah-sekolah ya, termasuk juga pesantren. Kita juga turun menyediakan layanan perpustakaan. Kemudian kita juga memberikan layanan di Kafridi setiap minggu pagi.
0: ini kita kasih nama Miru Beku, Minggu Seru Bersama Buku di Kafridi. Nah ini dari yang sudah pernah kita lakukan, ternyata banyak peminat yang gemar membaca. Jadi ada keluarga seperti disampaikan Pak Arief tadi, satu keluarga memang membiasakan anak itu membaca sejak dini. Jadi ada keluarga-keluarga yang datang bersama anak-anaknya ya, mengajak membaca. Nah, itu sangat memberikan motivasi untuk kami bagaimana cara kita merangkul lagi lebih banyak lagi komunitas supaya di setiap ruang terbuka itu hadir komunitas-komunitas atau pihak-pihak yang menyediakan ruang baca untuk masyarakat. Dan ini kita berharap lebih membuka akses ya untuk masyarakat bisa merangkul lagi kelompok-kelompok masyarakat yang lain untuk mengajak ya, mengajak untuk membaca. Sehingga dengan upaya-upaya tersebut mungkin untuk tingkat kegemaran membaca kita lebih meningkat ke depan.
1: Ya. Oke, okay. Kita buka kesempatan untuk pendengar kita yang mau bergabung melalui line telepon dan juga di WhatsApp kami di 0651-44336 atau di 0852-8285-4445. Bu Syukriah, dari upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan Kota Banda Aceh sejauh ini berarti membuahkan hasil yang maksimal untuk meningkatkan minat baca pada perempuan dan anak.
0: Ya, hal ini bisa kita lihat dari awalnya, saya ini baru 5 bulan di Dinas Perpustakaan. Dari awal kita melihat untuk jumlah kunjungan kita setahun hanya 8.000. Nah untuk saat ini kita baru 5 bulan itu sudah mencapai lebih dari 4.000. Nah jadi mudah-mudahan nanti di akhir tahun kita mencapai lebih dari 12.000 pengunjung yang mengakses layanan perpustakaan kita.
1: Baik. Dan mudah-mudahan minat baca masyarakat Aceh semakin meningkat, semakin maju. Tapi apa sih yang menyebabkan minat baca masyarakat Aceh khususnya perempuan dan anak kayak rada-rada malas seperti itu? Mungkin boleh dijelaskan Bu Syukriah?
0: Iya. Ada beberapa upaya ya yang kita lakukan untuk meningkatkan minat baca. Yang pertama, koleksinya ya, koleksi di perpustakaan itu harus menarik masyarakat. Nah, mungkin kenapa akses baca itu kurang banyak mungkin dari ketersediaan koleksi ya. Nah, ini sangat mempengaruhi jumlah kunjungan sebenarnya. Kalau koleksinya yang disediakan itu menarik, pasti masyarakat, apalagi terutama remaja. Nah, remaja sekarang datang ke perpustakaan banyak yang mencari komik. Nah, jadi koleksi yang kita miliki pasti sangat terbatas dan mudah-mudahan nanti pemerintah bisa memberikan perhatian yang bisa menambah koleksi di perpustakaan kita. Nah, kemudian hal lain yang mempengaruhi salah satunya adalah sudah adanya ya informasi yang bisa didapatkan sekarang hanya melalui HP. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke perpustakaan, bisa mengakses informasi apapun dengan Android
1: ya. Ya, betul.
0: Nah, jadi untuk mendekatkan layanan perpustakaan ke masyarakat lebih luas, kita sekarang sudah menyediakan sebuah aplikasi namanya aplikasi Pustaka Getanyo. Nah, jadi masyarakat itu bisa mengakses perpustakaan, bisa melihat koleksi-koleksi buku apa yang ada di perpustakaan kita. Kemudian kalau misalnya peminjaman, kita bisa melakukan peminjaman dari aplikasi, tetapi pengambilan bukunya harus ke perpustakaan. Jadi kita melakukan upaya-upaya bagaimana masyarakat itu lebih mudah mengakses informasi terkait dengan layanan perpustakaan Kota Banda Aceh.
1: Oke, baik. Kita dengarkan juga Bu Syukriah dari sisi Pak Ahmad sendiri. Kira-kira apa sih Pak Ahmad yang menyebabkan masyarakat Aceh khususnya perempuan dan anak malas membaca?
2: Kalau kita cari masalah mungkin banyak ya. Tapi secara umum yang kami lihat kok COVID kemarin itu menghancurkan lembaga keluarga. Mm-hmm. Dalam artian gini, sebelum COVID akses ke gadget itu masih bisa dikontrol oleh orang tua, oleh keluarga. Mm-hmm. Selama COVID itu kan anak-anak sekolah dipaksa,
1: yeah,
2: atau terpaksa menggunakan gadget, mm-hmm, dan akhirnya terbiasa. Mm-hmm. Iya, jadi yang awalnya tidak bisa karena kemudian dipaksa atau terpaksa, mm-hmm, sehingga terbiasa, akhirnya menjadi kebiasaan, mm-hmm, yang dianggap benar.
1: Yeah.
2: Nah, ini dia masalahnya. Nah, dan orang tua pun terkadang lost control. Iya, mm-hmm, jadi orang tua lost control, baik ayah ataupun ibu, supaya anaknya cepat diem atau apa, ya udah kasih aja gitu ya. Jadi itu juga catatan untuk kita para orang tua gitu kan, bahwa kontrol tetap harus ada dari orang tua. Dan ada yang sistem remote ya, dari HP itu bisa di ini ya, bisa dinonaktifkan internetnya atau apa dari di HP yang sedang digunakan oleh anak gitu ya. Nah, tapi sebetulnya yang paling penting adalah kesadaran. Iya, menghadirkan kesadaran baik di orang tua kemudian di anak, dan itu kan semuanya melalui komunikasi. Nah, ketika komunikasi lancar antara orang tua dan anak, bagaimanapun masalah yang dihadapi atau kondisi tidak ideal yang dihadapi itu bisa dikomunikasikan, bisa dicairkan. Nah, karenanya kami di Rumah Aceh selalu mengatakan kepada tim, kemudian kepada masyarakat terkait dengan bacaan, siapa saja boleh, bahkan kalau di basecamp kita Bu, kalau di basecamp Rumah Aceh itu bisa sampai malam, karena memang di basecamp kita ada 4 adik laki-laki yang tinggal di sana. Nah, sehingga jika butuh buku untuk referensi kuliah kah atau tugas sekolah umpamanya atau apa terkait, bisa ke Rumah. Bahkan sarana prasarana di Rumah juga bisa diakses oleh masyarakat, WiFi, kemudian bahkan sampai ngeprint Bu, ngeprint tugas
1: gratis ya?
2: Iya, gratis. Iya, bahkan kalau dalam catatan kita sudah 2 sarjana yang ngeprint skripsinya itu dari awal sampai akhir, dari mulai dia sempro atau apa semuanya sampai akhir itu di sana. Artinya apa? Kita open akses kepada masyarakat agar mereka bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan sesuai dengan levelnya. Nah, oleh karena itu kita di Rumah Aceh selalu menyampaikan kepada keluarga untuk tetap memegang peran, Bu. Untuk tetap memegang peran dalam mengawasi pemanfaatan digital. HP ini enggak masalah sih sebetulnya. Ini masalah. Dia sah-sah aja. Penggunanya ini
1: yang bermasalah.
2: Iya, gitu. Makanya supaya tidak timbul masalah, penggunanya lah yang di yang dididik ya, yang diedukasi gitu kan. Nah, edukasi itu kan tidak bisa instan.
1: Iya.
2: Dia kontinu, berkelanjutan dan konsisten. Maka orang tua atau siapa saja yang terjun dalam edukasi tidak bisa dia memasang target tertentu, nggak bisa. Ya, dia membersamai itu panjang, long term. Ya, membersamai gitu. Jadi membersamai diiringi dengan komunikasi yang persuasif. Ya, itu yang selalu kita tekankan kepada siapapun. Dan sebagai informasi Kak, ya Bu, di antara pengunjung Mibara itu ada satu orang yang sudah melahirkan novel, Bu.
1: Iya. Penulis novel.
2: Iya, setelah 4 tahun dia membaca. Nah, bayangkan 4 tahun loh. Bukan sebentar loh ya, 4 tahun. Setiap minggu dia datang ke Mibara, setelah 4 tahun dia menghasilkan karya. Menghasilkan karya. Makanya karya kita dari sering sampaikan, enggak bisa kita push target angka-angka itu, enggak bisa. Iya, kita sediain aja.
1: Pelan-pelan aja ya.
2: Iya, tugas kita adalah menyediakan akses, yeah, kemudian melayani.
1: Betul.
2: Nah, itu tugas kita. Mm-hmm. Adapun hasil biarkan nanti apa namanya?
3: Waktu yang berbicara.
2: Waktu yang berbicara. Dan biasanya ikhtiar, yeah, ya, ikhtiar itu enggak, hasil itu enggak akan membohongi ikhtiar, ya. Mm-hmm. Nah, selama ikhtiarnya maksimal akan ketemu dia titik-titik ini, ya, titik juaranya, ya. Titik juara itu akan ketemu. Tapi lagi-lagi fokusnya apa? Sarana pelayanan.
1: Oke. Okay. Iya. Dua cara itu, ya.
2: Dua itu aja. Okay. Dua itu sebagai syarat minimum lah. Uh-huh. Syarat minimum dalam apapun dia, dan pelayanan itu tidak bisa selalu prosedural. Enggak bisa. Nah, pelayanan publik itu harus berangkat dari jiwa, uh-huh, panggilan hati. Ya. Kalau kita melakukan sesuatu karena panggilan hati, biasanya aman, ya. Hmm. Biasanya tenang kita, nggak gerabak gerubuk gitu, ya. Gitu, Kak.
1: Oke. Okay. Pak Ahmad dan juga, ya, Bu Syukriyah, ini menjelang sesi terakhir juga, ya, di dialog RRI Perempuan dan Anak dengan tema kita penguatan literasi inklusif pada perempuan dan anak di era digital. Mungkin boleh dari Bu Syukriyah dulu pesan yang ingin disampaikan dan juga harapan ibu untuk orang tua serta generasi muda agar lebih bijak memanfaatkan teknologi digital. Singkat saja, Ibu, silakan.
3: Ya, baik. Mungkin beberapa pesan dan harapan mewakili, ya, para orang tua di rumah, bagaimana cara bijak, ya, menghadapi era digital ini. Ya, yang pertama, orang tua tidak boleh tertinggal dalam literasi digital. Hmm. Jadi kalau kita mau mengajari anak, kita juga harus paham, ya, bagaimana si anak ini bisa memberikan pertahanan diri terhadap informasi-informasi yang didapatkan dari media digital. Kemudian ibu diharapkan mampu memoderasi dan mengatur waktu penggunaan gadget. Hmm. Jadi banyak sekarang anak-anak yang menggunakan gadget sampai tengah malam, ya. Jadi itu sangat membutuhkan perhatian dari orang tua, ya, untuk membatasi penggunaan gadget pada anak, ya. Terutama ini menjadi sahabat tumbuh kembang anak yang kita harapkan, bukan malah menghancurkan si anak, ya, dari media digital ini. Nah, kemudian bangun komunikasi terbuka, ya. Terapkan aturan yang disepakati bersama anak mengenai batasan waktu penggunaan gadget, ya. Nah, kemudian jadikan rumah sebagai tempat yang nyaman untuk berdialog. Nah, sehingga anak tidak mencari tempat lain, ya, untuk mengemukakan pendapat atau menceritakan permasalahan yang dalami. Jadi rumah itu adalah tempat anak bernaung, ya, dan tempat anak berkomunikasi dengan orang tua. Jadi kunci kesuksesan itu yang paling utama adalah keluarga. Jadi keluarga itu yang membatasi si anak ini, ya, bukan membatasi ruang untuk gerak anak, tetapi membatasi informasi negatif yang mereka dapatkan, ya. Kemudian bekali dengan nilai moral, ya. Dan ini sangat penting, di mana di dunia yang tanpa batas ini, pengawasan terbaik itu datang dari penanaman nilai agama dan etika yang kuat sejak dini. Jadi sejak dini itu harus kita ajarkan kepada anak-anak yang mana yang bisa mereka konsumsi, yang mana tidak boleh mereka konsumsi. Karena kita tidak bisa nih membatasi si anak, ya. Karena dunia digital ini semua dibutuhkan. Jadi tidak ada ruang pembatas. Jadi kitalah yang harus memberikan nilai moral untuk anak, ya, supaya mereka bisa memahami yang mana yang benar, yang mana yang salah.
1: Oke, okay. Mungkin kita dengarkan juga Bu Syukriyah dari Pak Ahmad sendiri, ya. Ini, ya, pesan yang ingin disampaikan untuk generasi muda agar mampu menjadi pengguna media digital yang cerdas dan juga kreatif serta beretika. Singkat saja, Pak Ahmad.
2: Baik, yang pertama, kita 5, 10, 12 tahun yang akan datang adalah kita saat ini. Mm-hmm. Oke, jadi kalau saat ini kita memanfaatkan gadget itu serampangan, kemungkinan besar nanti ke depannya pun akan seperti itu. Mm-hmm. Nah, karenanya peran keluarga, ya, Bu, ya, peran keluarga, orang tua, ayah, ibu, dan lingkungan sekitarnya juga sangat menentukan hal tersebut. Dan kita di Rumah Aceh ada juga TK, taman kanak-kanak, dan itu dari awal kita sudah ajak komitmen orang tua untuk sama menghadirkan lingkungan yang positif. Jadi kerja kolaborasi sekolah dan rumah itu jangan sampai split, nanti anak-anak terpecah. Di sekolah dapatnya nilai-nilai moralnya A, nanti sampai di rumah, wah kok udah beda lagi gitu ya. Jadi ada contoh teladan dari orang tua maupun dari satu lagi mungkin dari gampung, ya dari masyarakat. Jadi keluarga, sekolah, gampung, tiga pilar yang tidak bisa dipisahkan dalam menghadirkan generasi masa depan yang lebih baik, insya Allah.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Syukria dan Pak Ahmad untuk pesannya, dan semoga ilmu-ilmu yang sudah Bapak Ibu bagikan di studio Persatuan RRI Banda Aceh dalam dialog RRI Perempuan dan Anak dengan tema kita penguatan literasi inklusif pada perempuan dan anak di era digital bermanfaat untuk kita semua dan semakin meningkatkan literasi anak-anak khususnya di Aceh dan juga perempuan yang ada di Aceh ya. Baik. Oke, pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengikuti dialog ini. Yang belum sempat Anda ikuti, boleh Anda tonton kembali nanti di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Dan tentunya juga sesaat lagi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk kita ikuti bersama dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

Genic Sinar cetak sejati menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dijan Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: olahraga siang. Informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Williams heads away back post. Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai melangkah bang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan akhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit kelima, Mateus Cunha pada menit ke-55 dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Mateus Cunha. Namun wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Sesuai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam korporasi terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan yang tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sih awalnya kami memulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu pada babak kedua, menurut saya, kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya, para pemain yang ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan saya rasa dirasakan oleh semua orang maupun mendukung. Saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang.
3: It's a great way to finish the season on.
2: Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga. Dan kabarnya hal ini cukup dan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dan jangan terlalu berpengaruh, terus mengubah

dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol semata wayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Wanbianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sheridan Dur. Pada menit tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun gol yang dicetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil memuaskan dan ganti situasi pertandingan dengan baik.
1: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskan. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan laga penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang setelah pertandingan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap normal pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal per Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-hee yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi pialunya terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya. Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea?

0: that's good.
1: Masih diputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafstrom, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan dipindahkan ke Meksiko. Namun Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis satu dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Jannik Sinner. Tenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4 sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Tenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama namun berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantu
3: yang mencapai hasil ini. Thank guys, thank you so much for
4: terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak
3: for this kind of salt.
1: Sementara itu, Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal

0: Setelah lari sepanjang pertandingan, meski kalah, Tu tetap memuji performa Sinner yang nilainya luar biasa musim ini.
1: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Yannick atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukannya musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Yannick karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
2: It's a fantastic win.
0: Hasil ini memperpanjang rekor menangan beruntun Jack Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Giannantonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta, belum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johan Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Giannantonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menjadikan tontonan yang menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Juan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera, begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini, jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini,

0: 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11. Namun, insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara. Usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.

0: 21 ya. Laskar Sapi Kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Anovantrian.
1: Pertandingan yang luar biasa ya, menurut saya intensitasnya juga sangat tinggi. Kemudian kami memberikan selamat kepada PSM yang mengalami mereka.
2: Madura United kembali gagal meraih poin di pertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United mendapat tekanan hebat di sektor sayap, akhirnya runtuh setelah Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSM unggul 2-0 babak pertama. Madura United merespon

0: jumpa pers usai laga, kiper Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama, sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
1: Bisa juga memberikan apresiasi yang sangat tinggi.

0: Sementara itu pemain Madura United Ilham Shah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya PSIM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Shah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
1: Pertandingan saya rasa jalan berjalan sangat menarik ya. Menyerang dari counter attack. Mungkin PSM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
0: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Yang tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sape Club untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
2: Kabar baik datang dari Arena Voli. Tim voli putra Jakarta Bayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bayangkara Presisi sukses menjuarai AVC Men's Volleyball Champion League 2026. Setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.

0: sepanjang pertandingan. Bayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Sama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
1: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa satu tim dengan

0: Sí, Dimitri, biasa untuk menekan presisi untuk habis-habis manajer Bayangkara untuk Indonesia. Itu luar biasa, jadi juara kita sudah dapat tiket di kabar kemarin buat Indonesia. Cuma lebih exciting, terasa yang juara yang masih pertama kali di Indonesia.
1: Manajer tim Bayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Trismanto mensyukuri kemenangan ini, sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
2: Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki bisa menjadi juara ABC. Tentunya ini bukan hanya sampai di sini, kita bersama Cup. Memang tahun 2025 kita sempat kalah dengan tim yang sama. Kita membalas di sini dan kita diberikan kemenangan. Alhamdulillah nanti dua tim ini yang akan berangkat untuk mengikuti World Champion.
1: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara Presisi pun kini bersiap di tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Kerja kami hari ini pendengar, hari Senin ya, tanggal 18 Mei 2026. Lagu-lagu dan informasi akan hadir ke ruang simak Anda untuk program Jelang Siang di suasana siang hari ini, yang kami harap masih dapat terus menemani dan juga menghibur aktivitas Anda untuk siang hari ini.

Saudara pendengar, hari ini yang tanggal 18 Mei 2026, pertengahan bulan ya, di bulan Mei kali ini pendengar. Kita lihat ya, bulan Mei ini banyak tanggal merahnya pendengar ya, banyak hari-hari besar atau tanggal merah. Bahkan di bulan ini juga nanti kita akan Idul Adha ya, jadi menambah panjang daftar tanggal merah di bulan Mei. Dan berbicara masalah tanggal merah, pendengar, di bulan depan, bulan 7 juga nanti akan libur sekolah. Jadi cukup banyak nih liburnya untuk adik-adik kita yang bersekolah. Akan naik kelas. Nah, ngomong-ngomong masalah tersebut, pendengar ya, mungkin banyak juga dari kita yang masih bingung nanti mau melanjutkan kemana nih ya. Kalau yang SD ya mau ke SMP mana, yang SMP mau ke SMA mana, yang SMA bahkan mau kuliah kemana. Atau bukan hanya masalah terkait mau kemananya ini gitu ya, tapi bagaimana biayanya, karena mungkin ada beberapa sekolah atau beberapa dari kita yang mungkin ya keterbatasan biaya sehingga sulit untuk melanjutkan pendidikan. Meskipun pemerintah sendiri saat ini sudah banyak menyediakan beasiswa pendengar ya untuk anak-anak kita pendengar agar bisa melanjutkan sekolah. Nah, mungkin salah satunya dari jalur PIP ya, atau penerima program Indonesia Pintar. Di mana program PIP 2026 dari Kemendiknasmen ini disalurkan untuk siswa dari jenjang bahkan TK, SD, SMP, SMA hingga paket C. Nah, besaran dana PIP 2026 Kemendikdasmen ini berbeda setiap jenjang pendidikannya ya. Hal ini dikarenakan tiap jenjang mempunyai kebutuhan yang berbeda, terutama antara siswa kelas yang baru dan juga siswa kelas akhir. Nah, hal tersebut ya sudah tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 14 Tahun 2022, yaitu tentang petunjuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, di mana untuk jenjang TK pendengar ya, penerima PIP 2026 saat ini diberikan Rp450.000. Sedangkan untuk jenjang SD, SD LB dan paket A kelas 1 pada semester ganjil Rp225.000, kelas 2 pada semester ganjil itu Rp450.000. Kelas 1 sampai 5 pada semester genap Rp450.000, dan kelas 6 pada semester genap yaitu Rp225.000. Nah, sedangkan untuk jenjang SMP, SMP LB dan juga paket B pendengar ya, untuk kelas 7 pada semester ganjil itu Rp375.000, kelas 8 sampai 9 di semester ganjil Rp750.000, kelas 7 sampai 8 pada semester genap Rp750.000, dan kelas 9 pada semester genap Rp375.000. Sedangkan untuk jenjang SMA, SMK, SMA LB dan juga paket C juga pada kelas 10 pada semester ganjil yaitu Rp900.000, kelas 11 sampai 12 semester ganjil Rp1.800.000, dan kelas 10 sampai 11 pada semester genap Rp1.800.000, dan kelas 12 pada semester genap Rp900.000. Nah, dana PIP
Kemendikdasmen ini pendengar ya dapat digunakan tentunya untuk ya membantu biaya siswa yang ingin bersekolah dengan membeli seragam sekolah, bisa juga untuk membeli buku dan alat tulis ya, mungkin membeli sepatu sekolah, tas sekolah dan perlengkapan sekolah lainnya ya, bisa juga membantu uang saku, uang ongkos, kursus atau les bagi siswa dan biaya praktek dan keperluan magang serta penempatan kerja. Tentunya ya, kalau sudah judulnya PIP yaitu Program Indonesia Pintar, sudah pastilah ya yang menerima memang harus anak-anak kita yang memiliki ranking tertentu atau prestasi yang memenuhi persyaratan.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saudara pendengar, inilah Lintas Berita edisi hari Senin 18 Mei 2026. Dari Banda Aceh dikabarkan Polda Aceh melalui Kabid Humas Kombes Polisi Joko Krisdianto SIK memberikan klarifikasi terkait pemberitaan di sejumlah media yang menyebutkan bahwa Bupati Aceh Timur Iskandar Al-Farkalaki telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi beasiswa tahun anggaran 2017. Kabid Humas menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar, sehingga hingga saat ini penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi beasiswa tahun 2017 masih terus berlangsung dan belum ada penetapan tersangka terhadap saudara Iskandar Al-Farlaki. Penjelasan tersebut disampaikan berdasarkan keterangan dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh yang saat ini masih melakukan proses pendalaman dan pengumpulan alat bukti terkait perkara yang dimaksud. Ia menghimbau untuk seluruh pihak agar bijak dalam menerima dan mengeluarkan informasi, khususnya yang berkaitan dengan proses penegakan hukum. Ia meminta masyarakat untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menunggu informasi resmi dari aparat penegak hukum. Demikian Lintas Berita untuk saat ini. Anda dapat mengikuti Lintas Berita selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekian dan terima kasih.
1: Baru saja Anda ikuti Lintas Berita. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam Lintas Berita berikutnya. Dan sampai jumpa.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

bersama RRI Singkil untuk suasana siang hari ini ya. Mungkin beberapa dari Anda juga sedang menikmati suasana istirahat siang Anda, pendengar. Karena memang waktu juga sudah menjelang pukul 12 lewat 20 menit untuk suasana siang hari ini.

Siang hari ini, apakah mungkin Anda sudah menikmati makan siang, pendengar? Karena waktu sudah siang ini ya, jadi jangan telat makan ya, apalagi yang punya asam lambung ya. Jangan telat-telat makannya, nanti kumat asam lambungnya. Walaupun asam lambung itu katanya sih enggak 100% disebabkan karena telat makan ya. Kebiasaan makan yang buruk ya juga mempengaruhi pendengar, misalnya makan terlalu pedas atau makan yang terlalu asam itu juga bisa menyebabkan asam lambung naik. Nah, bagi Anda juga mungkin yang memiliki memiliki pencernaan yang kurang bersahabat gitu ya, mungkin karena kondisi fisik yang lagi tidak baik gitu pendengar, biasanya kita disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang disebutnya real food ya, makanan sesungguhnya gitu, atau makanan yang tidak banyak diolah dan diberi bumbu tambahan ya, karena beberapa makanan yang diolah dengan baik itu akan lebih gampang dicerna dan meredakan masalah pada pencernaan kita tersebut. Dan makanan real food ya, ini juga disebut lebih sehat pendengar ya, dan lebih menjadi alternatif makanan sehat ya, tidak hanya untuk kita yang sedang bermasalah pada pencernaan, tetapi juga bermasalah pada berat badan.

Kalau kita berbicara masalah diet, zaman sekarang orang tidak hanya terpaku masalah nggak makan gitu ya, karena orang-orang sudah pada paham nih, untuk mendapatkan berat badan yang ideal, melakukan diet ketat atau diet ekstrim itu bukan salah satu cara yang sehat ya, karena akan berpengaruh pada kondisi kesehatan kita ya, belum lagi akan berpengaruh kepada hormonal untuk wanita. Sehingga ya kita bukan mengurangi makan, tapi ya mengganti makanan kita dan cara pengolahan yang tepat. Dan salah satunya pendengar, yaitu makanan-makanan kukus ya, itu adalah makanan yang paling banyak diminati saat ini. Dan tidak hanya itu tadi ya, untuk kesehatan tubuh, tapi makanan-makanan yang dikukus, disinyalir ya, itu lebih cepat menurunkan berat badan. Nah misalnya ya, ada ubi ya, ubi yang direbus, jagung direbus, kentang direbus gitu ya, bahkan ikan atau telur itu dikukus gitu ya, atau direbus gitu, tidak menggunakan minyak untuk menggoreng. Nah memang metode memasak dengan cara dikukus dianggap mampu mempertahankan kandungan nutrisi makanan lebih baik dibandingkan teknik pengolahan lainnya. Nah selain itu, masakan yang dikukus juga cocok dikonsumsi oleh berbagai kalangan, ya mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa yang sedang menjaga pola makan. Nah ada beberapa makanan pendengar, misalnya kayak ubi ya, ubi terus juga jagung ya, itu ketika kita rebus itu akan lebih mengeluarkan rasa yang lebih manis gitu ya, sari gula alami pada ubi-ubian tersebut atau jagung tersebut keluar secara perlahan sehingga menghasilkan rasa manis seperti ubi cilembu ya, kita bilangnya ya, rasanya manis seperti madu. Nah, kandungan serat pada ubi, pendengar, ini membantu menjaga kesehatan pencernaan ya, serta memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga cocok dijadikan menu sarapan ataupun cemilan sehat ya. Kalau kita lagi lapar, janganlah cemilan ciki-ciki gitu ya. Kita bisa merubahnya dengan mengkonsumsi ubi rebus misalnya. Kalau jagung kukus ya, atau jagung rebus, itu juga cukup ini ya, menjadi prima donna dan memang sudah legendaris gitu ya. Selain mudah ditemukan ya, jagung juga memiliki kandungan vitamin, mineral, dan antioksidan yang ternyata baik untuk tubuh kita. Aroma khas jagung yang dikukus juga memberikan sensasi alami yang menggugah selera tanpa harus ditambahkan penyedap berlebihan. Karena kalau kita berbicara masalah zaman sekarang pendengar ya, pola makan sehat tanpa minyak kini mulai menjadi gaya hidup baru, terutama di kalangan masyarakat perkotaan yang memang sudah sering terkontaminasi gitu ya, dengan makanan cepat saji yang berminyak, lemak tinggi gitu ya, yang bersantan dan lain sebagainya. Nah jadi banyak pelaku usaha kuliner ya, saat ini juga sudah mulai gitu ya, menghadirkan menu rebus dan kukus sebagai pilihan utama bagi konsumen yang ingin tetap sehat tanpa mengorbankan cita rasa. Nah selain juga menyehatkan, makanan kukus dinilai lebih ekonomis dan juga praktis karena proses pengolahannya itu sederhana, tidak butuh banyak bahan tambahan, serta tetap menghasilkan makanan yang lezat dan juga alami. Nah dengan semakin meningkatkan minat masyarakat terhadap makanan sehat pendengar ya, maka ada baiknya untuk kita juga mengikuti tren baik ini gitu ya. Apapun bisa kita olah dengan cara dikukus pendengar ya, misalnya tadi ada ubi, jagung ya, ada telur, mungkin juga ikan gitu ya. Sayur-sayuran juga sangat baik jika diolah dengan cara direbus dan dikukus gitu ya, tanpa mengurangi

0: Kecil dan sekitarnya.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: ذنبي واذهب غيظ قلبي وأدرني من الشيطان الرجيم.
1: Artinya, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Wahai Allah, ampunilah dosaku dan hilangkanlah kepanasan hatiku serta lepaskanlah aku dari godaan setan yang terkutuk.

Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: disiarkan lebih cepat dan akurat. Berita-berita terkini seputar Aceh Singkil dan sekitarnya yang terangkum dalam berita daerah.
1: Program ketahanan pangan di wilayah Aceh Singkil dan Kota Sumbul Salam yang sedang dilaksanakan oleh jajaran Kodim 0109 saat ini.
2: Jadi karena itu diharapkan dan diimbau kepada semua pegawai agar nanti pada hari kerja.
3: Satuan Polisi Pamong Praja dan wilayah Tulisbah terus melakukan pengawasan demi ketertiban dan keindahan kota.
0: Dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Aceh Singkil. Inilah berita daerah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara. Jumpa kita dalam buletin berita edisi hari Senin tanggal 18 Mei 2026 bersama saya Wahyu Stianingsih.

Sejumlah informasi yang dapat Anda ikuti siang ini diantaranya. Sekelompok masyarakat demo perusahaan di Aceh Singkil tuntut hak pekerja. Serupa juga dilakukan warga Cepu Sebulu Salam yang kembali berorasi tuntut PT Bensuli benahi limbah.

0: Baiklah saudara, kita mulai dengan berita pertama. Sekelompok masyarakat demo perusahaan di Aceh Singkil tuntut hak pekerja. Informasi selengkapnya akan langsung dilaporkan oleh rekan kami Salihin Barus dari gedung DPRK Aceh Singkil. Halo rekan Barus.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam, selamat siang. Silakan laporannya.
1: Ya, baik. Terima kasih rekan kami, Mbak Neneng, di studio Pro 1 RRI Aceh Singkil. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya berada tepat di gedung DPRK Aceh Singkil, tepatnya di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, yang di mana di sini dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan kegiatan adanya sekelompok masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung ke dalam organisasi Aliansi Satgas PPA Aceh Singkil dan juga didukung oleh Lembaga Swadaya Masyarakat IPAT RI menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRK Aceh Singkil tepat pada hari ini Senin 18 Mei 2026. Di mana aksi ini digelar pada 3 titik sebenarnya, yaitu meliputi lokasi perusahaan PT Napas Indo yang menjadi sasaran daripada aksi unjuk rasa ini. Kemudian para pengunjuk rasa juga melanjutkan ke gedung DPRK Aceh Singkil, serta nantinya akan berakhir pada titik lokasi di kantor Bupati Aceh Singkil, tepatnya di Desa Pulau Sarok, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil. Dapat kami laporkan bahwa saat ini aksi baru saja selesai di kantor DPRK Aceh Singkil menjelang sholat zuhur tadi, tepat pada sekitar pukul yaitu 12 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Akan tetapi untuk saat ini kami sampaikan dan kami laporkan bahwa para pengunjuk rasa saat ini sudah bergerak, yaitu menuju ke kantor Bupati Kabupaten Aceh Singkil di Desa Pulau Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Wakil Koordinator Aksi sekaligus sebagai penanggung jawab unjuk rasa saat berbincang tadi dengan kami, yaitu April Siregar, mengatakan alasan kedatangan mereka untuk menggelar aksi unjuk rasa tersebut untuk menuntut beberapa poin terkait dengan kesejahteraan para buruh dan juga yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, terutama tentang hak-hak sejumlah pekerja yang dinilai belum dapat diselesaikan sepenuhnya oleh pihak perusahaan, khususnya perusahaan PT Napas Indo.

0: menghentikan agar Disnaker dapat menghentikan operasional pihak perusahaan apabila terbukti melanggar aturan tentang K3 tersebut. Dan dapat kami sampaikan terkait dengan unjuk rasa ini, tadi hasil amatan kami juga langsung disambut oleh Ketua DPRK Sesingkil Haji Amaliun, dampingi oleh Ketua dan anggota Komisi 2 yaitu Juliadi Bancin serta juga Warman SE untuk menyambut dan mendengarkan apa yang menjadi aspirasi daripada masyarakat yang melakukan unjuk rasa pada hari ini. Dan kegiatan unjuk rasa ini masih berlangsung dan berpindah dari gedung DPRK. Saat ini para pengunjuk rasa sedang menuju atau dalam perjalanan menuju kantor Bupati Cisingkil yang dikawal ketat oleh pihak kepolisian dan TNI Polri. Mungkin itu yang dapat kami laporkan siang ini, Mbak Neneng. Kami kembalikan ke studio Pro 1 Aceh Singkil.
1: Baik, terima kasih rekan Salihin Barus terkait dengan laporannya. Sekelompok masyarakat berdemo, mendemo perusahaan di Aceh Singkil untuk menuntut hak pekerja. Pendengar, aksi serupa juga terjadi ya di Subulu Salam, di mana warga Cepu Subulu Salam ini kembali tuntut PT Bensuli untuk membenahi limbah. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
2: Hasil perjanjian di situ, masyarakat ini meminta tolong disalurkan kepada masyarakat berbentuk santunan yang terdampak dari perusahaan yang sebutkan pabrik.
3: Puluhan warga desa Cepu Subulu Salam Aceh kembali mendatangi gerbang PT Bensuli Salam Makmur untuk menuntut perbaikan tata kelola limbah dan polusi udara yang dihasilkan pabrik kelapa sawit tersebut. Warga menilai operasional perusahaan selama 3 tahun terakhir telah mengabaikan aspek kesehatan dan kenyamanan lingkungan pemukiman warga. Kepala Dusun Sukamaju Arpiandi Bancin atau biasa disebut dengan Ucok memaparkan 5 poin utama tuntutan warga tersebut. Di antaranya peninggian cerobong asap untuk mengurangi polusi abu serta penanganan limbah cucian pabrik. Warga juga menyoroti adanya ketidaksesuaian informasi antara surat yang disampaikan perusahaan kepada pemerintahan desa dengan tuntutan asli masyarakat. Hal itu memicu kecurigaan warga akan adanya upaya manipulasi data terkait kontribusi perusahaan terhadap desa.
2: Hasil perjanjian di situ, masyarakat ini meminta tolong disalurkan kepada masyarakat berbentuk santunan yang terdampak dari perusahaan yang sebutkan pabrik. Yang kedua, cerobong asap tolong ditinggikan. Jangan mengeluarkan asap pekat bercampur abu. Yang ketiga, limbah hasil cucian daripada pabrik mengalir ke masyarakat, tolong dihindari, jangan ada mengalir ke aliran masyarakat. Yang keempat, ada berbentuk kolam, tolong ditutup dan kembalikan seperti semula. Yang kelima, tapal batas tolong diparit. Tolong diparit tapal batas tersebut.
3: Merespon tudingan tersebut, Humas PT Bensuli Netap Ginting mengakui mengklaim bahwa pihaknya telah menjalankan program CSR yang meliputi sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ia menyatakan perusahaan siap memberikan beasiswa dan bantuan biaya kesehatan bagi warga yang terimbas gizi buruk sesuai rekomendasi desa. Terkait keluhan polusi udara, Netap menambahkan bahwa pihak perusahaan sebelumnya telah menurunkan tim dinas lingkungan hidup dan kehutanan atau DLHK Kota Subulu Salam untuk mengecek kondisi cerobong asap pabrik. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, pihak DLHK menyatakan bahwa emisi cerobong masuk dalam kategori wajar.
4: Itu ada 121 orang. 121 orang, satu bulan kami mengeluarkan uang itu adalah sekitar 121 juta. Maka dengan terjadi tindakan daripada...
3: Selain itu, Netap juga menyayangkan aksi unjuk rasa yang dilakukan tanpa pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Menurutnya aksi tersebut merugikan sistem penggajian 29 karyawan tetap dan ratusan pekerja lepas karena terhambatnya arus logistik mobil perusahaan yang membawa bahan baku. Demikian Juprianto melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam buletin berita untuk siang hari ini. Bupati minta jemaah calon haji Singkil patuhi aturan agar menjaga kekompakan dan juga mematuhi seluruh aturan yang berlaku selama menunaikan ibadah haji dan rukun serta syarat haji baik di Mekah maupun di Madinah. Permintaan tersebut diungkapkan Sapriyadi Oyon saat melepas keberangkatan seluruh jemaah calon haji 1447 Hijriah pada Jumat 16 Mei 2026. Selain pentingnya menjaga kekompakan dengan saling tolong-menolong, ia juga meminta

0: seluruh jemaah mematuhi aturan atau arahan dari petugas dan pendamping medis selama berada di Tanah Suci. Hal tersebut merupakan hal yang sangat penting agar seluruh proses hukum dan syarat ibadah jemaah calon haji dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Kemudian secara pribadi Safriyadi Oyon juga mendoakan seluruh jemaah calon haji serta mengharapkan para tamu Allah dari Aceh Singkil ini dapat mendoakan daerah. Sebelumnya, Kepala Kementerian Haji Kemenhaji Kabupaten Aceh Singkil, Istadi Putra, mengatakan sebanyak 91 jemaah calon haji dari Aceh Singkil ini akan diterbangkan ke Tanah Suci Mekah dari Embarkasi BTJ Aceh melalui kelompok terbang 12 dan 14. Seluruh jemaah ini nantinya akan diberangkatkan melalui kelompok terbang 12 sebanyak 89 orang, kemudian selebihnya akan terbang dalam kloter 14. Sementara untuk jemaah sendiri nantinya akan bergabung bersama jemaah dari Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Simelu, dan Kota Subul Salam Aceh. Sekedar informasi, dari 91 jemaah haji dari Aceh Singkil terdiri sebanyak 38 jamaah laki-laki, kemudian selebihnya sebanyak 53 orang merupakan jamaah perempuan. Hewan kurban Subul Salam dipastikan sehat dan layak konsumsi. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Dinas Pertanian Perkebunan dan Perikanan Kota Subul Salam memastikan ketersediaan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Berdasarkan pendataan terbaru, di 5 kecamatan tercatat sebanyak 802 ekor ternak berbagai jenis telah siap untuk dipasarkan kepada masyarakat yang ingin beribadah kurban. Data lapangan menunjukkan bahwa populasi kambing mendominasi persediaan tahun 2026 dengan jumlah mencapai 379 ekor. Sementara untuk ternak besar seperti sapi tercatat sebanyak 206 ekor dan kerbau 62 ekor, serta didukung oleh ketersediaan domba sebanyak 155 ekor. Sebaran ternak ini mencakup di 82 desa yang berada di seluruh wilayah Kota Subul Salam. Kecamatan Simpang Kiri tercatat sebagai wilayah dengan konsentrasi persediaan ternak terbanyak, di mana Desa Subul Salam Utara menyumbang angka tertinggi sebanyak 26 ekor, disusul kemudian oleh wilayah Kecamatan Penanggalan dan Kecamatan Runding yang juga memiliki basis peternakan rakyat yang cukup produktif untuk menyuplai kebutuhan lokal. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Distan Bumkan Kota Subul Salam, Agus Salim, menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat dinamis dan mencukupi untuk kebutuhan warga. Yang menyebutkan bahwa koordinasi dengan para peternak di tingkat desa terus dilakukan guna memastikan alur distribusi ternak ke titik-titik penjualan berjalan lancar. Selain stok lokal, pemerintah tetap memantau potensi masuknya ternak dari luar daerah sebagai antisipasi lonjakan permintaan di hari-hari terakhir menjelang hari raya. Langkah ini diambil agar harga di tingkat pasar tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Menurutnya, pemerintah optimis pelaksanaan kurban tahun ini akan berjalan sukses mengingat distribusi stok yang merata dari wilayah Longkip hingga Sultan Daulat. Dengan ketersediaan yang melimpah, warga diharapkan tidak perlu khawatir akan kekurangan hewan sembelihan pada hari pelaksanaan nanti. Demikian Juprianto melaporkan.
0: Saudara, demikian buletin berita untuk siang ini, produksi Radio Republik Indonesia Aceh Singkil. Saya Wahyu Stianingsih dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti berita daerah, ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam berita daerah berikutnya setiap hari pada pukul 20.
3: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.
4: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Piala Dunia kembali ke Meksiko. Dan turnamen ini terasa berbeda sejak awal. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia dimainkan di luar Eropa dan Amerika Selatan sebanyak dua kali. Meksiko juga menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia lebih dari satu kali setelah sebelumnya menggelar Olimpiade Besar dan dianggap siap dari sisi infrastruktur. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan ada satu hal baru yang langsung mencuri perhatian dunia. Siaran televisi berwarna. Untuk pertama kalinya, banyak penonton bisa melihat warna jersey, rumput lapangan, dan atmosfer stadion dengan lebih hidup. Piala Dunia kali ini benar-benar berubah menjadi pertunjukan global. Dari Afrika, Maroko tampil sebagai wakil pertama Afrika setelah FIFA akhirnya memberikan slot khusus untuk benua itu pasca boikot 1966. Sementara dari Asia, Israel menjadi wakil Asia di turnamen ini karena saat itu mereka masih berada di zona Asia. Namun panggung terbesar tahun 1970 perlahan mengarah ke satu tim, Brazil. Tim ini sering disebut sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Bayangkan saja, ada Jairzinho, pemain yang selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Ada Rivelino, dengan tendangan kaki kiri kerasnya. Ada Tostão, playmaker cerdas, dan tentu saja Pelé. Kini ia bukan lagi remaja ajaib seperti tahun 1958. Pelé datang sebagai pemimpin tim dan simbol sepak bola dunia. Brazil melaju mulus, mereka mengalahkan Cekoslowakia, Inggris, Romania, Peru, hingga Uruguay di semifinal. Ya, Uruguay. Laga itu seperti mengulang kenangan lama final 1950 yang pernah menghancurkan Brazil di Maracana. Namun kali ini Brazil menang dengan skor 3-1. Lalu tibalah partai final di Stadion Azteca, kota Mexico City. Lawan mereka, Italia. Pertandingan berlangsung terbuka. Pele membuka skor lewat sundulan ikoniknya. Italia sempat menyamakan kedudukan, namun setelah itu Brazil benar-benar menguasai pertandingan. Gol demi gol datang lewat permainan yang mengalir indah. Brazil pun juara dengan mengalahkan Italia 4-1. Dan gol terakhir mereka masih sering disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dimulai dari rangkaian umpan cepat Carlos Alberto yang menyambar bola dengan tendangan keras ke gawang Italia. Gol itu terasa seperti penutup sempurna. Brazil pun resmi menjadi negara pertama yang meraih 3 gelar juara dunia. Mereka pun berhak menyimpan trofi Jules Rimet untuk selamanya. Dan di akhir turnamen, Pele diangkat tinggi oleh rekan-rekannya. Seolah dunia tahu, mereka baru saja menyaksikan akhir dari era pemain terbesar generasinya. Sekaligus salah satu tim terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

memenuhi Stadion Olympique de Colombes di Prancis. Di tengah lapangan, para pemain Italia kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Tahun 1938, Italia sukses mempertahankan gelarnya. Namun Piala Dunia kali ini berlangsung di tengah dunia yang mulai tidak tenang. Aroma Perang Dunia Kedua sudah terasa di Eropa dan ketegangan politik ikut mempengaruhi sepak bola. Sebanyak 15 negara ikut berpartisipasi. Jumlahnya berkurang karena beberapa negara lebih memilih mundur dan memboikot turnamen. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Uruguay kecewa karena Piala Dunia kembali digelar di Eropa. Padahal mereka berharap giliran benua Amerika setelah Italia pada tahun 1934. Sementara dari Afrika sebenarnya ada Mesir. Sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika. Sementara dari Afrika sebenarnya ada Mesir yang sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika pertama di Piala Dunia 1934. Namun mereka gagal lolos kualifikasi. Saat itu, jalan negara-negara Afrika menuju Piala Dunia memang masih sangat berat. Kuota sangat terbatas, perjalanan mahal, dan sepak bola masih didominasi Eropa serta Amerika Selatan. Di tengah situasi ini, muncul satu sejarah penting dari Asia. Hindia Belanda tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tim yang menjadi cikal bakal Indonesia itu lolos setelah Jepang mengundurkan diri dari babak kualifikasi. Namun langkah Hindia Belanda langsung terhenti. Mereka kalah 0-6 dari Hungaria dalam pertandingan sistem gugur. Meski singkat, catatan itu tetap bersejarah. Hindia Belanda menjadi tim Asia pertama yang pernah bermain di Piala Dunia. Sementara itu Italia datang dengan kekuatan penuh. Giuseppe Meazza masih menjadi bintang utama, ditemani penyerang Silvio Piola. Italia menyingkirkan Norwegia, lalu mengalahkan tuan rumah Prancis sebelum menaklukkan Brazil di semifinal. Di partai final, Italia menghadapi Hungaria. Pertandingan berjalan cepat dan agresif. Italia menang 4-2 dan kembali menjadi juara dunia. Dua gelar beruntun berhasil mereka raih. Namun tidak ada yang tahu, setelah peluit akhir Piala Dunia 1938 berbunyi, dunia harus menunggu 12 tahun untuk melihat turnamen ini kembali dimainkan.

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: lagu-lagu dangdut di siang hari ini.
1: Manapun kau berada.
0: Si di 08232995852. Dan juga di nomor WhatsApp kami 0858 3470 5558.

0: Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut.
2: Halo, program adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ella.
1: Apa kabarnya Ella?
2: Kabar sehat, Pak. Kabar sehat.
1: Kabarnya juga baik di sini Ella. Lagi sibuk apa ini?
2: Lagi di rumah.
1: Lagi di rumah aja. Gimana cuaca di sana?
2: Menyala.
1: Menyala? Di sini kok mendung-mendung manja ya?
2: Lumayan lah, manja.
1: Baik, Ella, untuk siang ini mau request lagu dari siapa nih?
2: Lagu nak bikin adalah apa ya? Mobil dan bensin.
1: Mobil dan bensin.
2: Bensin.
1: Oke, salam-salam untuk siapa?
2: Ada.
1: Ada, salam-salamnya untuk siapa?
2: Salamnya pertama untuk kakak lah ya. Pulang nanti hati-hati. Untuk Cinta. Untuk Randy, perawat di Tina Bulan, Kurang Pamei, Ayu, Erna, untuk Aldo, Munte, untuk semua aja lah Mbak ya.
1: Oke, baik, itu aja.
2: Iya, selamat siang.
1: Iya,

0: Kadang aja kita temani lagu dari siapa?
1: Dari ini ya, Nagar Aku Perlawanan.
0: Oke, baik. Salam-salam untuk siapa nih?
1: Salam-salam

0: Aldo banget. Apa kabar Bang Aldo banget?
1: Kabar. Kabar baik, saya Neng banget.
0: Lagi sibuk apa siang hari ini Bang Aldo?
1: Lagi kerja.
0: Lagi kerja. Oke, baik. Biar semangat kerjanya kita temani lagu dari siapa nih Bang Aldo?
1: Tanpa kamu ya dari
0: Imam S. Arifin. Oke, baik. Salam-salam untuk siapa?
1: Salam buat Kak Neneng, pulang nanti hati-hati ya.
0: Oke.
1: Buatnya cinta banget. Ini Aldo banget loh.
0: Udah pakai banget-banget semua ya.

0: lainnya silakan 0823 7295 5892, dan juga di nomor WhatsApp kami 0858 3470 5558. Ya, kami tunggu beberapa menit lagi yang ingin bergabung nih pendengar, karena waktu kita memang terbatas ya. Waktu juga sudah menjelang pukul 14 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut ada laki.
0: Ada dengan siapa, di mana?
1: Iya, Nasrun di Sulawesi.
0: Gimana kabarnya hari ini, Bang Nasrun?
1: Iya, alhamdulillah, sama-sama kita berusaha sehat walafiat.
0: Apa aktivitasnya siang hari ini, lagi sibuk apa ini?
1: Iya, aktivitas ya lancar lah. Kita rempah tangga gitu lah.
0: Kebun ya. Mau kita temani lagu dari siapa siang hari ini, Bang Nasrun?
1: Lagunya Hedy Diana.
0: Hedy Diana judulnya?
1: Oga Ah.
0: Sebentar ya, kita cari dulu. Mungkin ada salam-salam.
1: Pertama-tama, balatnya sama tugas. Saya selalu bersama kolom rumah, sama krunya Eri. Kira atas tugas, selamat siang, selamat sore. Selamat kompak semuanya lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: PR untuk Anda yang ingin bergabung di siang hari ini. Oke, baik. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar, Erna?
1: Kabarnya
0: juga sehat di sini, Erna. Gimana aktivitasnya?
1: Lagi duduk aja, Kak, istirahat.
0: Santai ya. Oke, baik. Erna, mau kita temani lagu dari siapa siang hari ini?
1: Lagu Gulali ya, Kak.
0: Gulali dari?
1: Tapi jangan yang dari Roma, dari yang lain aja, Kak.
0: Oh gitu, oke, baik, tunggu ya, dicari dulu. Mungkin ada salam-salamnya?
1: Salamnya terutama buatnya Kak Neneng, terus buatnya Kak Aryani, Bang Mulyadi, ada Kak Cinta tadi, ada Kak Ella, siapa lagi, Kak? Pokoknya buat semuanya aja. Salam spesialnya buatnya saudara Erna di UJB, Kak. Itu aja ya, Kak.

siang hari ini. Dan tentunya saya Wahyu Setianisi juga sekaligus akan pamit undur diri dari ruang simak Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa kembali dalam suara kita yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu, Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60.000 penonton di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2, namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.

Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

selamat sore, selamat bergaru di mana pun Anda berada. Tetap stay di Pro 1.9 dan informasi dan inspirasi bersama saya Muksi Mintang mendarat untuk Anda di hari ini, di hari Senin 18 Mei 2026 hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang lagi menikmati suasana sore yang cerah ini ya, tetap semangat dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar, berbagai informasi ataupun lagu-lagu nostalgia kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan untuk kaum muslimin dan muslimat yang untuk melaksanakan nanti sholat fardu asarnya, nanti akan kami kemanakan seruan azan asar untuk wilayah Singkil dan sekitarnya tepat pada pukul 15.00.

0: khazinatul arsy.
1: Artinya, Maha Suci Allah sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

0: YII for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher, mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info. FYI for Yay Info.
3: Hai.
4: Ih, dia lagi. Mau apa?
3: Nggak mau apa-apa.
4: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Ya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
3: Awan. Boleh
4: cepetan,
3: ya?
4: Cepetan kalau mau cerita deh.
3: Begini ceritanya.
2: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
1: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
3: Mana ada hijau?
1: Yang penting kita makan doclang.
3: Apa itu doclang?
0: FYI for Yay Info. For Yay Info.
5: Aduh, kita ganti pose yuk. Bosen nih sama pohon sama tiang mulu.
3: Tapi aku suka di foto sambil peluk tiang sama pohon. Biar kayak di Bollywood.
5: Wah, ini Indonesia Wood aja, gak usah Bollywood.
3: Jadi sekarang ngapain dong?
5: Sekarang kita coba background. Nah, ini pas sore hari nih. Coba sunset yuk.
3: Oke. Jadi nih. Kayak gini gak?
5: Benar. Lebih ceria.
3: Lebih apa? Ceria. Smile.
5: Oke.
3: Keren gak?
5: Keren, cuman masih bingung nih.
3: Kenapa bingung?
5: Ini mataharinya.
3: Kenapa mataharinya?
5: Kenapa dia warna orange ya?
2: Oh, matahari pada saat terbit dan terbenam warnanya memang lebih merah. Mau tahu kenapa?
5: Kenapa?
2: Begini ceritanya. Saat matahari terbit dan terbenam, sinar dari matahari melakukan perjalanan yang lebih panjang dibandingkan dengan di waktu lain, seperti saat siang, karena jarak antara kita dan matahari di waktu terbit dan terbenam lebih jauh dibandingkan saat siang. Warna sinar yang mampu mencapai kita adalah warna yang mempunyai gelombang sinar lebih panjang, yaitu merah. Inilah sebabnya mengapa matahari terlihat merah di waktu terbenam dan terbit.
5: Kirain diwarnain sama yang kuasa.
2: Itu juga sih.
0: FYI, for yay info.
6: Keanekaragaman melahirkan kekayaan, kebersamaan dan saling hormat. Tanah Singkil, tanah keanekaan. Mari kita jalin kebersamaan lewat nada-nada indah pesona Singkil.

0: Baik perkara di manapun Anda berada, yang masih tetap setia tentunya di 92,2 MHz yang kami pasar luaskan dari Jalan Radio nomor 1 Kota Pengira Singkil Utara. Untuk yang bergabung silakan di line telepon kami di 08 5834 70 5558. Atau di 08 12 88 82 9220 ya, yang ingin bergabung, ingin merequest lagu-lagu daerah tentunya hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang lagi menikmati suasana sore yang cerah ini ya, semoga tetap semangat dan tentunya kami temani dengan lagu-lagu daerah. Bye Bergar, sambil menantikan waktu Anda ingin bergabung di sore hari ini di program Pesona Singkil atau Denang Daerah ya, di lagu-lagu daerah akan kami hadirkan beberapa lagu ke ruang dengar Anda. Tetap stay di Pro 1 Aceh Singkil, kenal informasi dan inspirasi. Baik, kayaknya sudah ada yang bergabung di ujung telepon. Halo? Iya, apa kabarnya Pak Mei di sore hari ini? Tetap semangat ya. Baik, buatnya Pak Medi sore hari ini pengen dengerin lagu dari siapa nih? Request lagu dari siapa? Lagu Batak yang mana?
1: Dari Punan Bang.

0: Sama-sama.
1: Sama nih, Bang Aldo. Wah, Bang Rendy, Bang Jerman, Pak Wati, Bang Mula, Erna, Mas Roy, Bang Windu, Sober. Wah, Bang Tung.
0: Baik, baik. Selamat sore Pak Mei. Baik, ada Pak Mei pengen dengerin lagu darinya TV Tampunan ya, dengan judul Birong Keriting. Untuk anda yang bergabung silakan, masih saya tunggu. Di ujung telepon ada siapa, di mana? Halo, assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, dengannya Erna di Gosong Telaga. Apa kabarnya Erna? Baik. Buatnya Erna di sore hari ini pengen request lagu dari siapa?
2: Lagu udah nampang Cinanbana.
0: Cinanbana?
2: Iya.
0: Salam-salamnya silakan.
2: Salam-salamnya terutama buatnya abang, terus buat semuanya aja abang, itu aja ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti akan saya hadirkan lagu darinya Fauzana ya, Cinanbana. Baik, untuk anda ingin bergabung silahkan di line telepon kita di sore hari ini, yang ingin request lagu-lagu daerah untuk layanan WhatsApp di 0858-3470-5558 atau di layanan telepon kami di sore hari ini di 0812-8882-9220.

Baik bergara di mana-mana ada berada yang tetap stay di Pro 1 di Singkil, kanal informasi dan inspirasi lagu darinya Fauzana ya dengan judul Cinan telah mengantar Anda hingga pukul 16:40 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk Anda yang lagi menikmati suasana sore ya di Jalan Radio nomor 1 Kota Pengindah Singkil Utara, tentunya di sore hari yang cerah ini segala aktivitas yang Anda jalankan berjalan dengan lancar. Lagu berikutnya dari Tanah Papa dengan judul Benang Si Telur Rupa. Tetap stay di Pro 1 Jasingkel, kanal informasi dan inspirasi.

Baik berkar di mana pun Anda berada, yang tetap stay di Pro 1 The Singkil, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini. Saya informasikan pada Anda, tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, nanti kami hadirkan Lintas 17 Nusantara. Akan kami hadirkan berita-berita atau informasi-informasi Aceh yang kami relay dari Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan waktu kini menunjukkan pukul 16:56 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung di program kita, di program Pesona Singkil, request lagu-lagu daerah yang Anda sukai ya di sore hari ini. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat ya dimanapun Anda berada. Tetap stay di Pro 1 Singkil, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jelas Waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, lo sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh, Rusmawe, Mabu, Takengon, Sabang, dan Sikil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita penjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini, Senin 18 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, pemerintah meluncurkan secara serentak Gerakan Nasional Migran Aman. Program ini untuk menekan praktik pemberangkatan ilegal pekerja migran Indonesia dari Aceh. Berikutnya, harga komoditas di pasar Induk Lambaru naik. Pedagang mulai rasakan dampak pelemahan rupiah dan jelang megang Idul Adha. Siaran berita penjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lusmawe, Radio Asalam UIN Naraniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cepala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirili RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Pemerintah meluncurkan secara serentak Gerakan Nasional Migran Aman. Program ini untuk menekan praktik pemberangkatan ilegal pekerja migran Indonesia dari Aceh. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
1: Pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Migran Aman di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh di kantor Gubernur Aceh pagi tadi. Kegiatan tersebut digelar secara serentak secara nasional yang diluncurkan langsung oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin melalui virtual Zoom. Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh, Akmil Hussein, mengingatkan masyarakat Aceh agar lebih waspada terhadap tawaran kerja ke luar negeri yang tidak prosedural. Ia mengatakan, BP3MI Aceh turut menggandeng Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk memperkuat edukasi dan sosialisasi hingga ke desa-desa.
2: Kami bersama dengan BP3MI Aceh saat ini juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi pekerja migran yang dari Aceh ini agar tidak mudah mendengar bujuk rayu yang nyata-nyata itu adalah menyesatkan, tetapi harus yang prosedural, yang non-prosedural.
1: Kepala BP3MI Aceh, Siti Rolijah, mengatakan Gerakan Nasional Migran Aman menjadi momentum bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa bekerja ke luar negeri harus melalui jalur resmi dan aman. Menurutnya, pekerja migran asal Aceh hingga kini masih didominasi keberangkatan non-prosedural atau ilegal. Berdasarkan data BP3MI Aceh, jumlah pekerja migran non-prosedural dari Aceh dapat mencapai sekitar 300 ribu orang per tahun.
3: Untuk potret pekerja migran Indonesia asal Aceh masih mendominasi, memang mereka berangkat sekarang non prosedural atau ilegal. Nah ini totalnya kalau dari rata-rata yang terpilih itu satu tahun itu berkisar bisa sampai berdasarkan data ya itu sekitar 300 ribu ya, 300 ribu rata-rata. Jadi cukup banyak jika kita bandingkan dengan angka penempatan yang tercatat di dalam sistem pemerintah, itu jauh di bawahnya.
1: Adapun negara tujuan pekerja migran asal Aceh masih didominasi dari Malaysia, disusul Brunei Darussalam, Jepang, Jerman, dan kawasan Timur Tengah. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Jelang megang Idul Adha dan dampak pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga beberapa komoditas di pasar Induk Lambaru sudah mulai dirasakan oleh pembeli. Selengkapnya dilaporkan Cindy Nova.
4: Kenaikan sejumlah kebutuhan mulai dirasakan dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
5: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya itu sedikit melebihi harga normal.
4: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
6: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fluid itu dari 34, sekarang udah 64.
4: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
7: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa kita belanja ini apa cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah habis ya, habis lebih.
4: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelayanan bagi jamaah calon haji atau JCH Embarkasi Aceh, terutama fasilitas asrama, dipastikan lebih baik dari tahun sebelumnya. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
8: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Aceh terus berupaya memberi pelayanan terbaik kepada jemaah calon haji JCH mulai dari kelompok terbang kloter 1 hingga 14 yang merupakan kloter terakhir. Kepala Bidang Akomodasi PPIH Embarkasi Aceh Irsyadi menjelaskan mulai tahun ini jemaah khususnya perempuan sudah dapat memanfaatkan gedung baru yang didanai oleh Surat Berharga Syariah Negara SBSN 2025 dengan kapasitas setara penginapan bintang 3. Menurutnya pada setiap gedung yang menjadi tempat istirahat jemaah selama berada di asrama haji sudah dilengkapi dengan ruang makan.
9: Di mana tahun ini kita menambah satu gedung baru SBSN 2025 dengan kapasitas 200 jemaah. Kita utamakan kepada jemaah perempuan agar terpusat di satu gedung karena jemaah perempuan lebih dominan di tahun ini.
8: Mobilitas jamaah terutama untuk lanjut usia, lansia, dan perempuan juga semakin mudah dengan tersedianya bagi kar. Adapun layanan pemberangkatan jamaah mulai dari masuk asrama haji hingga menuju tanah suci sudah dilaksanakan sejak 5 Mei kloter perdana hingga 20 Mei untuk kloter terakhir. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman, meminta pemerintah Aceh mencabut peraturan Gubernur Aceh nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh atau JKA. Selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar.
10: Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman, atau sering disapa dengan Haji Uma, meminta pemerintah Aceh mencabut peraturan Gubernur Aceh nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh. Permintaan tersebut disampaikan menyusul munculnya persoalan desil yang diduga dipicu ketidakakuratan data kepesertaan masyarakat Aceh. Haji Sudirman menilai pemerintah Aceh harus segera mengambil langkah cepat berharap agar masyarakat tidak dirugikan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Selain mencabut pergub lama, pemerintah Aceh juga diminta segera membentuk pergub baru sebagai pengganti agar tidak terjadi kekosongan regulasi dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan Aceh.
11: Jalan keluarnya apa? Pemerintah, jalan keluarnya itu dengan mencabut pergub nomor 2 tahun 2026. Dicabut pergub itu lalu membentuk pergub baru.
10: Ia menegaskan

0: Kesehatan. Ia berharap pemerintah Aceh bersama pihak terkait segera melakukan pembenahan sistem data dan pelayanan sehingga masyarakat tetap memperoleh hak layanan kesehatan secara maksimal. Maimun Akbar melaporkan.
1: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Warga Kecamatan Betung Atuh Bangkalang, Kabupaten Nagan Raya, mengeluhkan kondisi jalan berlumpur yang hingga kini masih menjadi hambatan utama aktivitas masyarakat pasca bencana yang melanda wilayah tersebut pada 26 November 2025 lalu. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Warga Kecamatan Betung Atuh Bangkalang, Kabupaten Nagan Raya mengeluhkan kondisi jalan berlumpur yang hingga kini masih menjadi hambatan utama aktivitas masyarakat pasca bencana yang melanda wilayah tersebut pada 26 November 2025 yang lalu. Jalan rusak yang belum tertangani dinilai mengganggu mobilitas warga, terutama akses pendidikan bagi anak-anak sekolah di kawasan pedalaman tersebut. Keluhan itu disampaikan warga saat menjemput anak pulang sekolah. Masyarakat mengaku setiap hari harus melewati jalan berlumpur lentar dan menjemput anak sekolah sehingga aktivitas menjadi sangat sulit khususnya ketika hujan turun.
2: Kami dari para orang tua murid yang tinggal di Desa Kuda Tengah di Dusun Padaleng sangat prihatin dengan kondisi jalan tersebut. Karena mengingat kondisi saat ini lagi hujan, karena untuk anak-anak ini susah melewati jalan ini. Bahkan sering terjadi hampir mau kecelakaan. Karena yang sangat perlu kami himbaukan hari ini, supaya jalan ini cepat ditangani. Karena bus sekolah tidak bisa masuk kemari. Karena anak ini sampai 500 meter perjalanan dari rumah menuju ke aspal. Itu sangat memprihatinkan, apalagi di semak-semak dan hutan. Itu ada tunala di Babiobilia. Maka kami tiap hari selalu menjemput atau mengantar. Karena ini kan sekarang pun kami berharap kepada pemerintah, baik pemerintah kabupaten ataupun pemerintah Aceh atau dinas terkait untuk segera menangani jalan ini. Kami bukan minta aspal untuk sementara, adalah untuk sarak kerikil aja dulu. Karena mengingat ini kan kondisinya becek, apalagi musim hujan, ini sangat memperhatikan.
1: Selama hampir 5 bulan terakhir, warga terpaksa bertahan dengan kondisi jalan yang rusak dan licin. Selain menghambat kegiatan pendidikan, kerusakan jalan juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat karena kendaraan sulit melintas dengan aman. Warga menilai perbaikan akses jalan menjadi kebutuhan mendesak dalam proses pemulihan pasca bencana di Betung Atuh Bangkalang. Infrastruktur jalan yang memadai dinilai sangat penting untuk mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, terutama bagi anak yang harus berjalan setiap hari. Masyarakat berharap pemerintah segera turun tangan melakukan penanganan darurat terhadap kondisi jalan tersebut. Jika perbaikan permanen belum dapat dilakukan dalam waktu dekat, warga meminta adanya pengerasan jalan menggunakan material sirtu atau serak agar akses transportasi dapat kembali normal. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyampaikan jika dana otonomi khusus Aceh kembali tahun depan, pihaknya akan meminta pendanaan multi-year untuk penyelesaian pembangunan rumah sakit regional Melabuh. Hal itu disampaikan di sela-sela mendapatkan Nanggro Padut mulai Yang Mulia Malik Mahmud Al-Haitar saat melakukan kunjungan kerja ke gedung Rumah Sakit Regional Melabuh Minggu siang. Selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
3: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyampaikan jika dana otonomi khusus Aceh kembali tahun depan, pihaknya akan meminta pendanaan multi-years untuk menyelesaikan pembangunan rumah sakit regional Melabuh. Hal tersebut disampaikan di sela-sela mendampingi Wali Nanggro Paduka Yang Mulia Malik Mahmud Al-Haitar saat melakukan kunjungan kerja ke gedung rumah sakit regional tersebut Minggu siang. Tarmizi mengatakan bahwa tahun ini tim anggaran pemerintah Aceh sedang melakukan pembahasan anggaran. Ia berharap Aceh Barat masih memiliki peluang untuk mendapatkan dana tersebut. Tarmizi berharap Aceh Barat dapat memperoleh minimal 50 miliar rupiah sehingga tidak kosong untuk pembangunan rumah sakit regional tersebut. Tarmizi juga mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan kepada pihak Wali Nanggro dan DPRA serta tim TAPA terkait permintaan pendanaan multi-years terhadap keberlanjutan pembangunan rumah sakit tersebut pada tahun depan.
4: Kemudian di tahun depan, seperti yang saya sampaikan ke Wali, dan juga ke teman-teman DPR dan tim TAPA, kalau OSU sudah kembali, kita minta multi-years nanti. Multi-years minimal 150 miliar, sehingga pada akhir 2028 ini bisa dilaunching.
3: Tarmizi mengatakan bahwa hingga saat ini Rumah Sakit Regional Melabuh masih membutuhkan dana sekitar 200 miliar rupiah untuk dapat mengoperasikan sejumlah fasilitas utama seperti unit gawat darurat, ruang rawat inap, dan sejumlah layanan poliklinik. Ia mengatakan bahwa dengan beroperasinya Rumah Sakit Regional Melabuh tersebut dapat membantu masyarakat di 3 kabupaten, yakni Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Barat Daya. Lebih lanjut, Tarmizi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wali Nanggro atas kunjungan kerja yang dilakukan ke Aceh Barat. Tarmizi mengatakan bahwa tidak hanya mengunjungi gedung rumah sakit regional, Wali Nanggro juga menyampaikan sejumlah masukan terkait peningkatan ekonomi, tata kota, dan pemberdayaan UMKM di Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanogayo. Saudara Bupati Sinelu Muhammad Nasrun Mikaris secara resmi membuka Prapekan Olahraga Aceh atau Prapora Cabang Olahraga Pencak Silat Wilayah di Lapangan Futsal Double Cut Sport Desa Air Dingin Kecamatan Semulu Timur Minggu malam. Selengkapnya kembali dilaporkan Irta.
1: Bupati Semulu Muhammad Nasrun Mikaris secara resmi membuka Prapekan Olahraga Aceh atau Prapora Cabang Olahraga Pencak Silat Wilayah kedua di Lapangan Futsal Double Cut Sport Desa Air Dingin Kecamatan Semulu Timur Minggu malam. Dalam sambutan Bupati menyampaikan bahwa pencak silat merupakan warisan budaya leluhur yang harus terus dijaga dan dilestarikan. Ia juga mengaku bangga melihat semangat para atlet yang mengikuti kejuaraan tersebut. Pemerintah Kabupaten Semulu, kata Bupati, mendukung penuh pembinaan atlet-atlet muda agar mampu meraih prestasi dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas dan persaudaraan antar peserta. Selain itu, Bupati juga mengajak seluruh atlet dan ofisial untuk menjaga kekompakan serta mempererat silaturahmi dalam keluarga besar pencak silat Aceh. Ia berharap ajang Prapora tersebut dapat melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing hingga tingkat nasional, termasuk pada PON 2028 di NTB dan NTT. Sementara itu, Sekretaris Ikatan Pencak Silat Indonesia, Mas Juar, menyebutkan pencak silat sebagai warisan budaya bangsa yang patut dibanggakan masyarakat Indonesia. Menurutnya, melalui ajang Prapora ini diharapkan lahir atlet-atlet terbaik yang dapat mengharumkan nama Aceh, khususnya Kabupaten Semulu. Pembukaan Prapora Cabang Olahraga Pencak Silat Wilayah kedua ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Semulu, disaksikan para atlet, ofisial, serta tamu undangan yang hadir. Reporter RRI Melabuh Irham Syam melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Bupati Aceh Tenggara menghadiri peresmian operasional seribuan koperasi desa Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
1: Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhri menghadiri peresmian operasional 1061 Koperasi Desa Merah Putih oleh Presiden Prabowo melalui Zoom Meeting yang dipusatkan di Desa Tanah Merah, Kecamatan Badar kemarin. Bupati menyampaikan bahwa peresmian KDI KMP di Aceh Tenggara menjadi langkah strategis dalam mendorong Kementerian Ekonomi Desa. Yang menjelaskan bahwa koperasi ini diharapkan mampu memperkuat perekonomian masyarakat di setiap desa. Bupati menyampaikan bahwa saat ini ada 60 KDI KMP sedang dalam

0: Kabupaten Aceh Tenggara. Hari ini juga sekaligus diresmikan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Tanah Merah. Kita berharap koperasi ini bisa menjadi soko guru.
1: Sementara itu, Komandan Kodim 0108 Aceh Tenggara, Arya Murdiantoro, menyampaikan bahwa TNI memiliki peran penting dalam menjembatani pelaksanaan program pemerintah hingga ke tingkat desa. TNI katanya juga memastikan setiap kendala di lapangan dapat diatasi serta pelaksanaan program dapat berjalan sesuai target. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
2: Melalui ajang Piala Dunia 2026 yang digelar bulan depan, Ketua ASKA PSSI Aceh Tengah berharap jiwa sportivitas yang ditunjukkan para pemain dunia juga dapat diterapkan oleh persepak bola setempat. Selengkapnya dilaporkan Jayadi.
3: Pesta olahraga sepak bola terbesar atau Piala Dunia akan segera berlangsung di tiga negara, di mana ajang ini akan diikuti oleh 48 tim terbaik dari seluruh konfederasi. Ketua ASKA PSSI Aceh Tengah Edwin Saputra mengatakan kehadiran ajang tersebut sudah sangat ditunggu oleh penggemar sepak bola dari seluruh dunia, tidak terkecuali di daerah berhawa sejuk ini. Disebutkan melalui turnamen yang digelar selama satu bulan lebih, masyarakat dapat menyaksikan aksi-aksi terbaik dari pemain dunia dengan harapan juga dapat memberi motivasi bagi pesepak bola setempat. Salah satu yang patut dicontoh nantinya, sebut Edwin, bagaimana para pemain yang punya skill atau kemampuan di atas rata-rata juga dapat bermain dengan penuh sportivitas tinggi untuk memburu setiap kemenangan.
4: Itu baik juga. Karena disitulah kita melihat ya pemain-pemain dunia ya kan, Dora.
5: Mm-hmm.
4: Pemain dunia, dan harapan kita di sini kepada generasi ya betul-betul lah. Ya inilah pemain bola sesungguhnya yang berantem di situ kan, Nurya.
5: Mm-hmm.
4: Dan harapan saya ke depannya pemain kita juga itulah salah satu contoh, betul-betul lah menikmati dan mencontoh yang baik-baiknya saja.
5: Mm-hmm.
3: Ketua ASKA PSSI Aceh Tengah Edwin Saputra menambahkan dalam menyemarakkan Piala Dunia di Tanah Gayo, pihaknya juga berencana menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar bersama masyarakat. Adapun lokasi nobar direncanakan berlangsung di lapangan Nusala Alun Takengon yang merupakan pusat olahraga bagi para atlet maupun masyarakat. Pitra Jayadi, RRI Takengon, Melatan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lusmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Semarak Arasudi Festival Islamik kembali menggema di Kota Sabang. Kegiatan tahunan yang digelar SDIT Insan Arasudi itu menjadi ruang pembinaan generasi penerus. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
7: Semarak Arasudi Festival Islamik AFI kembali menggema di Kota Sabang. Kegiatan tahunan yang digelar SDIT Insan Arasudi itu menjadi ruang pembinaan generasi muda melalui berbagai perlombaan bernuansa Islami. Kegiatan dimaksud diikuti peserta dari tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar hingga Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ. Kepala SDIT Insan Arasudi Kota Sabang Ramadhan kepada RRI mengatakan AFI tahun ini mendapat antusias tinggi dari lembaga pendidikan di Kota Sabang. Sedikitnya 12 TK ambil bagian dalam lomba mewarnai yang menjadi salah satu agenda utama festival tersebut.
8: Alhamdulillah untuk tahun ini ada 12 TK yang mendaftarkan diri untuk mengikuti ajang lomba ini. Dan di tempat yang lain, untuk panggung-panggung yang lain, ada lomba sholat subuh, ada lomba cerdas cermat agama, dan lain-lainnya.
7: Tidak hanya lomba mewarnai, panitia juga menggelar berbagai perlombaan lain di panggung terpisah seperti lomba praktik salat, cerdas cermat agama, hingga kompetisi islami lainnya. Suasana festival berlangsung meriah dengan dukungan guru, orang tua, dan peserta yang memadati area kegiatan sejak pagi. Pemerintah Kota Sabang menyebut baik pelaksanaan Arasudi Festival Islamik yang digelar sebagai ajang pembinaan karakter dan pengembangan bakat anak usia dini. Wali Kota Sabang melalui Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persendian Kota Sabang Agus Halim mengatakan festival tersebut bukan hanya sekedar perlombaan, melainkan sarana pendidikan karakter bagi anak-anak. Menurutnya kegiatan seperti ini penting untuk membentuk mental dan sikap positif generasi muda sejak dini.

0: yang mampu memberikan lingkungan positif bagi anak-anak dalam belajar sekaligus membangun nilai-nilai keagamaan dan sosial. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
1: Dengan berakhir laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar, Kurir 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital dan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Banda Aceh.

coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan

0: Baik berkar di manapun Anda berada, yang tetap stay di Pro 1 aja singkel, kanal informasi dan inspirasi. Saya informasikan kepada Anda tepat pada pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti kami hadirkan pengajian Al-Qur'an ke ruang dengar Anda sambil menantikan waktu tiba azan maghrib untuk wilayah Singkil dan sekitarnya tepat pada pukul 18:36 waktu Indonesia Barat. Dan satu nomor bagus darinya Stinky, Cinta Suci.
1: Baru, wangi.

0: Doa supaya dicintai Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma jbur ummata Muhammad. Allahumma afi ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad farjan ajilan ya arhamar rahimin.
0: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

0: Baik, berkarya di manapun Anda berada, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti portal berita sentral dari program 3 Jakarta.
1: Di sini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di pasar sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian.
2: Beras Banjar, beras hanya
1: selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan jual barang dagangannya.
3: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini. Oh, kebutuhan juga ikut naik dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
1: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Harga sembako di Teluk Lambaro mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
5: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
6: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normal.
5: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
7: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fluid itu dari 34 sekarang udah 64.
5: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
8: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih kayak biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa nggak belanja ini apa cukup lah. Kan sekarang 200 tiknya udah habis ya? Habis.
5: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
5: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara komoditas seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
9: Seperti apa Pak sekarang Pak?
10: Ya sekarang turun banyak. Paling ini saya jualannya jam 11 sudah pulang. Oh. Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 24.000.
5: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
10: 1 bulan ini.
5: Sembako lainnya, berapa Pak harganya Pak?
10: Itu stabil, gitu, tidak ada yang naik.
5: Okay. Sementara, salah satu pembeli, Handayani mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
11: Harga belakangan naik ya, untuk
12: naik, iya naik.
11: Biasanya beli apa sih Bu kalau ke pasar Bu?
12: Ya?
11: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
12: Ya, saya itu enggak begitu terasa banget itu.
5: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, harapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
13: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai mengatakan, harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
14: Bawang ada 5.000 Ya 1 juta di situ.
15: Ini mama cuma di Kalibubus aja kan?
14: Iya, saya jual di Kalibubus aja. Dekat di sini saja. Ya, oke. Okay.
13: Sementara itu, kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulia Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulia Nabire mengatakan harga cabai, tomat, juga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
16: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang saya jual 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
13: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari hasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti info haji.
4: Kami oleh informasi haji dari Mekah Arab Saudi, skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
18: Ya, hari saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dengar musim dini. Buya Gus Rijal Gajahan mengatakan skema murul yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murul ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari muslim ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanazul yang terus digodok teknis pelaksananya. Gus Rijal mengatakan ada hukum asal mabiti Muzdalifah adalah kewajiban, namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para fuqaha dalam sejumlah literatur bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gus Rijal.
19: Tetapi juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
18: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPIH Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatul Darain. Ain.
20: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa. Dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji Barat Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten. diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priyakartika Perdana mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
0: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari Embarkasi Pondok Gede, Embarkasi Bekasi, dan Embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
20: diketahui jumlah jemaah yang diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Selanjutnya pantauan terkini informasi haji di Embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
21: Ya, mendengar sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Badan Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua

0: tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang satu orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
1: Saya berpesan kepada yang akan berangkat pada sore hari ini, pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan ketika di sana, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
0: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Penyebaran antivirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran antivirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 diantaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak.

0: Cesar Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
1: Nesta's the defender. He wasn't at all comfortable. Salas. Interception from Maldini.
0: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
1: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps.
2: Great strike. It's a tall, well, difficult for Schmeichel, who does excellent, hold on to it.

2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_program3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

berita sentral dari program A3 Jakarta dan masih bersama saya Muksin Bintang hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk kalian yang lagi menikmati suasana malamnya, yang lagi santai atau yang lagi beraktivitas ya, semoga berjalan dengan lancar tentunya. Saya informasikan untuk kaum muslimin dan muslimat nanti ya, untuk melaksanakan sholat fardu isyanya tepat pada pukul 19:48 waktu Indonesia Barat. Tetap stay di Pro Satu Singkil, kanal informasi dan inspirasi.

0: Doa untuk menghilangkan kemarahan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma ighfirli dzambi wazhib ghaidha qalbi wa ajirni minasy syaithanir rajim.
0: Artinya, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Wahai Allah, ampunilah dosaku dan hilangkanlah kepanasan hatiku, serta lepaskanlah aku dari godaan setan yang terkutuk.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.